0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Waktu Howard Rutledge ditembak jatuh di Vietnam, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, ia berdoa. Namun selanjutnya Rutledge tidak menunggu selama 20 tahun lagi untuk mencoba berdoa. Ia mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia kemudian menulis tentang pengalamannya. Saat seseorang akan mati karena kelaparan, semangkuk sayur hijau pun adalah karunia dari Allah. Selama saya ditawan, setiap akan makan, saya mengucapkan doa syukur, katanya. Waktu Yesus menjawab permintaan murid-muridnya untuk mengajar mereka cara berdoa, salah satu hal yang menurut Yesus harus kita doakan adalah makanan kami untuk hari ini. Apakah Allah benar-benar peduli pada hal yang begitu sepele seperti kebutuhan sehari-hari kita? Hal yang paling mendasar untuk bertahan hidup bagi sebagian besar orang di dunia adalah roti atau nasi. Sebagian besar orang di dunia kita hanya memiliki cukup untuk satu kali makan sebelum mereka kelaparan, yaitu sepotong roti atau sepiring nasi untuk mengusir rasa lapar yang menggerogoti perut yang kosong. Makanan yang cukup untuk hari itu adalah kebutuhan yang sangat penting. Dan saat kita berdoa untuk itu, Allah bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar dari keberadaan kita, yaitu sandang, pangan, dan papan. Dengan mengajar para murid untuk berdoa seperti itu, Yesus membuat kita mengerti bahwa kebutuhan dasar dalam hidup bukanlah hal yang sepele bagi Bapa Surgawi kita, melainkan hal yang sangat penting. Jika Allah begitu mempedulikan hal itu, mengapa Dia tidak secara otomatis memberikan semua keperluan kita? Pertanyaan yang bagus. Salah satu alasannya adalah agar kita mengerti bahwa jawaban atas kebutuhan kita datang dari tangannya. Tak lama sebelum Yesus mengajarkan doa ini kepada para murid, Dia berkata, "Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Matius pasal 6 ayat 8. Namun Yesus juga berkata, "Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu." Yohanes pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus mengajar bahwa kita harus menyelesaikan masalah tentang meminta dan memberikan pengampunan. "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." The English Book of Common Prayer menggunakan kata trespasses, pelanggaran. Namun perbandingan dengan doa ini dalam kitab Lukas menjelaskan bahwa kita meminta pengampunan Allah atas pelanggaran atas firman-Nya. Dan itu berarti bahwa kita meminta pengampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Atau dengan kata lain, kita bisa berdoa, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan yang sulit, tetapi lepaskanlah kami dari sang jahat." Di sini Yesus mengatakan bahwa kita harus berdoa agar kita tidak dikalahkan oleh pencobaan yang bisa menghancurkan kita, tetapi agar kita dilepaskan dari si jahat. Dan yang terakhir adalah kata-kata ini, "Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Namun, banyak versi Alkitab yang menempatkan kata-kata itu sebagai catatan pinggir, dengan catatan kaki yang mengatakan bahwa perkataan itu tidak ditemukan di manuskrip-manuskrip yang terbaik. Jadi, haruskah kita menyertakan perkataan yang indah itu, yang terdengar seolah-olah melingkar naik menuju ruang tahta Allah? Apakah Yesus mengatakannya? Mungkin tidak. Namun apakah Dia mengharapkan agar para murid mengucapkannya dalam doa? Mungkin iya. Bagaimana bisa? Anda mungkin berpikir perkataan yang terakhir itu yang dimulai dengan kata-kata "karena Engkaulah yang empunya kerajaan" adalah doksologi atau penutup dari semua doa orang Yahudi. Dan saya sendiri selalu merasa bahwa Yesus tahu bahwa para murid sebagai keturunan Abraham yang patuh akan menambahkannya, "Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya." Sungguh doa yang indah. Sudahkah Anda menyadari bahwa semua hal yang penting bagi Anda adalah lebih penting bagi Bapa Surgawi Anda? Jangan menunggu sampai tertimpa masalah besar untuk mulai belajar berdoa. Mulailah hari ini juga dengan kata-kata yang indah itu. Bapa kami yang di sorga, dan curahkan isi hati Anda. Itulah inti dari doa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: ...105,7 Petra FM, sahabat Petra masih di program Bun Pagi hari ini. Dan terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan kami dengan setia dari tadi pagi hingga sampai saat ini, sahabat Petra. Tentu ini menjadi semangat baru bagi kita semuanya, kita bisa bersama di program Bun Pagi hari ini. Hari ini, sahabat Petra, kita masuk di hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026... Semoga sahabat Petra di pagi hari ini juga bisa merasakan kelancaran dalam setiap persiapan-persiapan Anda untuk mengarungi hari ini, sahabat Petra. Dan jangan lupa sahabat Petra untuk terus mengisi semangat kita, jiwa kita dengan doa-doa, dengan relasi kita dengan Tuhan. Kita bisa mohon pimpinan Tuhan hari ini, bisa mohon kekuatan dari Tuhan karena memang Dia sumber kekuatan dan juga kehidupan untuk kita. Jangan lupakan doa sahabat Petra, karena memang doa itu bukan hanya sekedar cara kita memohon kepada Tuhan, tetapi itu juga sebuah pengakuan bahwa Tuhan adalah pribadi yang sungguh-sungguh menjadi tempat kita bergantung, berharap dalam setiap usaha keras yang kita lakukan. Kita berharap sahabat Petra, hidup kita hari ini terus bisa merasakan kekuatan dari Tuhan untuk terus berjalan, untuk menjalani hari ini dengan segala kesibukan yang sahabat Petra lakukan, entah itu di rumah maupun di tempat kerja, tempat usaha Anda atau tempat studi Anda. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh kegembiraan untuk kita semua sahabat Petra. Dan jangan lupakan Tuhan hari ini, karena Dia adalah sumber kekuatan dan juga sukacita bagi kita.

0: FM。
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Menghakimi dan Dihakimi. Sahabat Petra, suatu ketika Uskup Potter naik kapal ke Eropa mengarungi Laut Atlantik. Di kapal, ia sekamar dengan seorang pria. Mereka saling pandang sejenak lalu pergi ke tempat lain. Setelah melihat-lihat kapal, Uskup Potter mencari petugas di kapal itu dan bertanya apakah ia bisa menitipkan arloji emas dan barang berharga lainnya di brankas kapal. Jawab petugas kapal, "Tentu Pak, saya akan menyimpannya untuk Bapak." Uskup berterima kasih lalu bercerita bahwa ia terpaksa menitipkan barang karena kurang yakin dengan teman sekamarnya. Petugas itu tersenyum, seraya berkata, "Kebetulan teman sekamar Bapak tadi juga baru kesini dan menitipkan beberapa barang berharganya. Alasannya juga sama." Nah, sahabat Petra, satu cerita yang mungkin mendempelak kita yang kerap berprasangka pada orang lain. Ya, banyak kita suka curiga dan mudah berprasangka. Padahal kita sendiri tidak suka jika dicurigai dan orang lain berprasangka kepada kita. Kita juga tidak sadar bahwa orang lain yang kita curigai pun tidak nyaman dengan kecurigaan kita. Kita merasa diri kita orang baik, tapi kita sulit menganggap orang lain baik. Nah, sahabat Petra, ada dua cara agar kita tidak jatuh dalam prasangka dan menghakimi saat berurusan dengan orang lain. Pertama, jangan hanya melihat penampilan. Ya, kitab Yakobus 10 dan 1 Samuel 16 ayat 7. Seperti apapun penampilan orang lain, jaga diri kita agar tidak buru-buru curiga dan menghakimi dia. Entah buru-buru menganggap dia buruk atau buru-buru menganggap dia baik. Lalu hal yang kedua, berdoa dan mohonlah hikmat Tuhan agar ia menolong kita supaya tidak ditipu orang. Yakobus 1 ayat yang kelima berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah." Sahabat Petra, kunci memiliki hikmat ilahi adalah dengan memiliki hubungan akrab dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat yang ke-10. Jadi, alih-alih menghakimi dan berprasangka, mari kita miliki kasih, hikmat, dan izinkan Roh Kudus memimpin dan memberi tahu yang baik untuk kita. Sehingga kita tidak salah melangkah, khususnya dalam hubungan dengan orang lain. Jangan hanya melihat penampilan luar, tetapi pakailah hikmat Allah untuk menilai sesuatu. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.
3: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 PT.

Tuhan Yesus Baik Sahabat Petra mengantar kita di pukul 7:41. Lagu yang menggambarkan sukacita karena mengenang kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tentu hari ini juga bisa menjadi hari yang bisa kita kenang sebagai hari di mana Tuhan itu selalu baik untuk kita, Sahabat Petra. Semoga ini juga menjadi gema dalam hati kita dan juga kehidupan kita, sehingga ini terus bisa terpancar dalam kehidupan kita. Seringkali, Sahabat Petra, memang ketika kita ada dalam pergumulan-pergumulan, sukacita itu sepertinya tertutup dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Tapi, Sahabat Petra, kita jangan lupa bahwa sumber dari kehidupan kita, yaitu Tuhan, itu sebenarnya selalu menyediakan sukacita. Pilihan kita untuk terus berfokus pada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, atau kita bisa mengambil satu keputusan atau pikiran bahwa dalam segala keadaan Tuhan bersama dengan kita. Hal-hal buruk yang mungkin kita pikirkan itu mungkin benar bisa terjadi dalam kehidupan kita, tetapi semuanya tidak di luar dari kontrol Tuhan, Sahabat Petra. Semuanya dalam kontrol Tuhan, dan ketika ada dalam kontrol Tuhan, semuanya baik seperti lagu tadi, Sahabat Petra. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani di Radio Petra, Pak Herianto, terus kemudian ada Pak Hari, Bu Sri Rahayu. Bu Sri Rahayu, hari ini akan kami putarkan satu lagu judulnya Doaku dari Evert Titihena. Semoga ini juga bisa menjadi kekuatan untuk kita semuanya untuk mengenang Tuhan dan terus berefleksi tentang Tuhan yang baik untuk kehidupan kita hari ini, Sahabat Petra. Dari Evert Titihena, Doaku, Sahabat Petra.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita ada di penghujung program Mbun Pagi hari ini. Terima kasih Anda yang setia bersama dengan kami, bersama-sama di program Mbun Pagi hari ini. Semoga sahabat Petra diberkati dengan siap sajian yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Kami pamit sahabat Petra, dan besok kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama dengan berkat baru dari Tuhan. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Bagaimana jika dalam rumah tangga ada masalah? Siapa yang harus minta maaf terlebih dahulu? Anda bisa melakukan permohonan maaf terlebih dahulu bahwa Anda juga berkomitmen dengan munculnya masalah yang ada. Sebaiknya, Anda mengetahui bahwa tidak semuanya kesalahan ada pada pasangan Anda. Anda bisa mencari dan memikirkan kesalahan yang telah Anda lakukan meskipun itu hanya kesalahan kecil dibanding dengan kesalahan yang pasangan Anda lakukan. Dengan membiarkan pasangan Anda tahu bahwa Anda bersedia mengakui beberapa kegagalan dan kesalahannya, secara tidak langsung Anda telah membuka pintu kepadanya untuk mengakui kelemahan dan kekurangannya, juga kesalahan yang pasangan Anda lakukan. Setelah berdua dapat berbicara dengan terbuka tentang masalah yang dihadapi sendiri, Anda akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk membantu satu dengan yang lain dan berjuang untuk menyelesaikan setiap masalah. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Kalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Spirit Pagi
0: bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
0: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Kakek berusia 10 tahun.

0: dikisahkan di bawah sebuah pohon yang rindang, tampak sekelompok anak-anak sedang menyimak pelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Di antara anak-anak itu, terlihat seorang kakek duduk di sana. Seusai pelajaran, seorang pemuda dengan penasaran menghampiri dan bertanya kepada si kakek. "Kek, apakah kakek seorang guru?" "Bukan, aku bukan guru. Aku juga sedang belajar sama dengan anak-anak itu." "Loh, memangnya berapa umur kakek?"
1: "Umur kakek tahun ini tepat 10 tahun."
0: "Ah, kakek bercanda lah. Perkiraanku umur kakek sudah 70 tahunan."
1: "Hahaha, tebakanmu benar, nak. Bila dihitung dari saat kakek lahir hingga kini, umur kakek memang 70 tahun. Tetapi 60 tahun yang telah dilewati jangan dihitung. Yang benar-benar dapat dihitung adalah kehidupanku 10 tahun terakhir ini."
0: Si pemuda menunjukkan wajah kebingungan bertanya, "Apa artinya, kek?"
1: Sambil menghela nafas panjang, si kakek menjawab, "Sejak kecil sampai usia 20 tahun, yang seharusnya waktu terbaik untuk belajar, tetapi kakek sibuk bermain dan bersantai. Karena semua kebutuhan hidup telah disediakan berlimpah oleh orang tua kakek. Kemudian, 20 tahun berikutnya, waktu yang seharusnya untuk mengejar karir dan berjuang, kakek malah menggunakannya untuk berfoya-foya menghamburkan harta yang diperoleh dengan susah payah oleh orang tua kakek. Dan 20 tahun ketiga, waktu yang seharusnya untuk mengumpulkan tabungan sebagai persiapan pensiun di masa tuaku, malahan kakek gunakan untuk pergi tamasya, menghabiskan sisa harta yang masih ada. Semua hanya untuk mengejar kesenangan sesaat. Coba kamu pikir, bukankah 60 tahun telah kulewati dengan sia-sia? Tidak ada satu pun yang kupelajari. Lalu bagaimana dengan 10 tahun terakhir hidup kakek?"
0: Dengan mata berkaca-kaca, si kakek bertutur, "10 tahun terakhir aku sadar, 60 tahun hidup dilalui tanpa makna, tanpa tujuan dan cita-cita. Sungguh, hidup yang sia-sia, tidak berguna." Saat sadar, kakek hidup sebatang kara dan tanpa harta. Untuk hidup pun harus ditunjang dari belas kasihan orang lain. "Anak muda, jangan meniru kehidupan seperti yang telah kakek jalani. Karena waktu adalah modal utama paling berharga yang dimiliki setiap manusia. Pergunakanlah baik-baik untuk belajar, berusaha, dan berkarir. Efektivitaskan waktumu pada tujuan yang jelas dan berjuang meraih keberhasilan. Maka, kelak di hari tuamu, kamu akan menjalani kehidupan ini

0: Pendengar yang budiman, saat ini kita hidup di abad 21, di mana zaman mempunyai ciri khas, yakni perubahan yang cepat, perkembangan teknologi yang semakin pesat, persaingan di semua lini usaha yang begitu ketat, dan kita dituntut menjadi manusia pembelajar yang bisa menghargai waktu dan mengelolanya secara cerdas, cermat, dan cekatan. Jika kita mampu memanajemen waktu dengan begitu smart, bisa dipastikan kehidupan kita akan punya warna, punya ciri, dan berkualitas. Manfaatkan waktu yang begitu berharga. Seperti pepatah berbunyi, "Time is money, sejian sejingjian." Waktu adalah uang. Tetapi lebih dari itu, time is life, sejian sesenming. Waktu adalah nyawa.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Hocai tangsia, hiduplah saat ini. Pada suatu pagi buta, seorang pemuda mendatangi rumah gurunya yang dikenal bijak di desa itu. Dia mengetuk pintu rumah dengan keras, sambil suaranya terdengar memanggil gurunya. Si guru sambil mengusap matanya dan menahan kuap membuka pintu sambil berkata, "Ada apa anakku? Pagi-pagi begini mengganggu nyenyak tidurku. Ada sesuatu yang penting?" "Ampun guru, maafkan saya, terpaksa mengganggu tidur guru. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Si guru kemudian mempersilakannya masuk ke dalam rumah. Dan pemuda itu pun segera menceritakan kegundahannya. Yakni, semalam dia bermimpi dijemput malaikat dan diajak pergi meninggalkan dunia ini. Dia ingin menolak, tetapi sesuatu kekuatan seperti memaksanya harus pergi. Saat tarik-menarik itulah, dia terbangun sambil berkeringat dan tidak dapat tidur lagi. Timbul perasaan takut dan tidak berdaya membayangkan bila malaikat benar-benar datang kepadanya. Si pemuda kemudian bertanya kepada gurunya, "Guru, kapan kematian akan datang kepada manusia?" Gurunya menjawab, "Saya tidak tahu anakku. Kematian adalah rahasia Tuhan." "Ah, guru pasti tahu. Guru kan selalu menjadi tempat bertanya bagi semua orang di daerah sini," desak si murid. "Baiklah, sebenarnya rata-rata manusia meninggal di usia 70 sampai 75 tahun. Tetapi sebagian ada yang tidak mencapai atau lebih dari perkiraan tersebut." Merasa tidak puas, dia kembali bertanya, "Jadi, umur berapakah manusia pantas untuk mati?" Sambil pandangannya menerawang keluar jendela, sang guru menjawab, "Sesungguhnya, begitu manusia dilahirkan, proses penuaan langsung terjadi. Sejak saat itu, manusia semakin tua dan kapanpun bisa mengalami kematian." "Lalu bagaimana sebaiknya saya menjalani hidup ini?" tanyanya lagi. "Ho cai tang xia, hidup sesungguhnya adalah saat ini, bukan besok atau kemarin. Hargai hidup yang singkat ini. Jangan sia-siakan waktu. Bekerjalah secara jujur dan bertanggung jawab. Usahakan berbuat baik pada setiap kesempatan. Jangan takut mati. Nikmati kehidupan. Mengerti?" Dengan wajah gembira, si murid berkata, "Terima kasih guru, saya mengerti. Saya akan belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Berani menghadapi hidup ini, sekaligus menikmatinya. Saya pamit guru."

0: pendengar yang bijak, usia manusia memang tidak bisa ditebak. Sebab kematian memang tidak pandang bulu, tidak mengenal waktu. Baik tua, muda, miskin, kaya, lelaki, perempuan, kalau sudah waktunya, pasti akan mengalami kematian. Untuk itu, perlu kita syukuri dengan menikmati hidup ini dengan penuh semangat dan berusaha menebar terus benih kebaikan dalam setiap detik kehidupan ini. Karena itu, Hok Chai Tangsia, hiduplah saat ini. Jangan sesali hari kemarin, karena hari kemarin sudah berlalu. Begitu juga, jangan cemas akan hari esok, karena hari esok belum tentu datang. Ziyu Jingtian, hanya hari ini yang menjanjikan kesuksesan dan kebahagiaan bagi setiap orang yang mau dan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan penuh totalitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Lakukan yang terbaik hari ini, maka kesuksesan pasti akan datang.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Hukuman sang bangsa.

0: Dikisahkan, seorang bangsawan kaya dan terhormat tinggal bersama istri dan putranya yang tampan berusia 5 tahun yang sedang tumbuh dengan segenap kenakalan dan kebandalannya sebagai anak-anak. Sang bangsawan setiap hari sibuk bekerja. Demikian juga istrinya mempunyai berbagai kegiatan di luar rumah. Sehingga putra kecilnya lebih sering ditemani oleh pengasuhnya. Keaktifan si kecil terhenti bila dia mulai berkegiatan menggambar, mencoret-coret tanah di halaman belakang, atau menggoreskan kuasnya ke berbagai permukaan yang disediakan oleh si pengasuh. Sang bangsawan adalah pahlawan kebanggaan kota itu. Dan karena jasanya membela negara, raja menghadiahkan selai kain sutra berlapis emas yang indah sekali. Suatu hari, saat si pengasuh lengah menjaga si kecil, terjadilah malapetaka. Si putra bangsawan, ketika melihat kain sutra berlapis emas yang ada di atas meja, ia pun segera menjadikan alas untuk menggambar, sehingga kain sutra pun penuh tinta hasil coret-coretnya. Bila si bangsawan dan istrinya tiba di rumah dengan kegembiraan seorang anak, tanpa merasa bersalah sedikit pun, dipamerkannya hasil coretannya di atas kain sutra emas pemberian sang raja. Seketika itu, si bangsawan kaget dan langsung meledak amarahnya. Sambil berteriak, diambilnya alat pemukul. "Dasar anak nakal, yang kamu coret-coret itu adalah sutra emas penghargaan raja kepada ayah. Kamu memang nakal, rusak sudah kehormatan ayahmu ini. Memangnya tidak ada tempat lain untuk menggambar?" Sambil terus sibuk memukuli tangan si anak dengan alat pemukul. "Ampun ayah, ampun, sakit ya," teriak si kecil terkejut, tidak mengerti sambil menangis kesakitan. Si ibu terhenyak menyaksikan kain sutra yang rusak dan terdiam menyaksikan kemarahan sang suami tanpa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, saat si kecil dimandikan, terdengar lirih suara tangis kesakitan dari kamar mandi. Pukulan ayahnya kemarin ternyata meninggalkan luka di jari dan telapak tangannya. Selang beberapa hari, si pengasuh ketakutan melaporkan kepada si ibu bahwa putranya sakit, panas tinggi hingga menggigil. Masih dengan kemarahan terpendam, ibu menyuruh memberikan obat penurun panas. Dan ketika panas badan tidak kunjung reda, seolah tersadar, mereka tergesa-gesa membawanya ke dokter. Ditemukan luka bekas pukulan yang membengkak kehitam-hitaman dan terpaksa harus diamputasi demi menyelamatkan nyawa si anak. Saat si anak sadar pasca operasi, dilihatnya ayah ibu dan si pengasuh menunggu di sisi tempat tidur dengan tatapan sedih dan berurai air mata. Si anak pun menyapa, "Ayah, ibu, jangan sedih begitu. Sungguh, anak-anak menyesal dan mohon maaf, membuat ayah dan ibu marah dan kesal. Tapi tolong ayah, ibu, kembalikan tangan ananda. Karena tanpa tangan ini, bagaimana ananda bisa menyalami untuk memohon ampun?" Mendengar kata si kecil, meledaklah tangis kedua orang tua itu. Karena mereka sadar, penyesalan sedalam apapun tidak akan pernah mengembalikan utuh tangan anak mereka. Kemarahan yang tidak terkendali sesungguhnya adalah emosi yang membutakan mata hati. Betapa penting nilai kontrol diri dalam mengendalikan setiap amarah atau emosi yang muncul. Karena ketidakmampuan pengendalian diri tanpa memperhatikan akibat dan risiko yang muncul, sehingga penyesalan pun selalu di belakang menyertainya. Tentu, kita butuh melatih dan membiasakan diri untuk mengendalikan setiap emosi yang negatif dan menjadi majikan kesabaran bagi diri sendiri. Dengan demikian, niscaya kehidupan di muka bumi ini akan menjadi damai, jauh dari malapetaka dan tanpa penyesalan di kemudian hari.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kita sering barangkali ya mendengar atau membaca nasihat dari para guru, para motivator, para ahli yang mengatakan kalau kita ingin mencapai sebuah target, mencapai sebuah sasaran, maka kita harus menuliskan target tersebut. Ya, mungkin Anda sudah sering mendengar kata-kata ini. Nah, hari ini saya ingin sedikit tambahkan karena dari pengalaman menuliskan aja ternyata tidak cukup. Jadi saya tuliskan dalam singkatan yang saya sebut dengan 3T. Apa itu 3T? Yaitu tulis, tempel, dan tatap. Maksudnya apa? Jadi maksudnya pertama benar sekali seperti kata mereka tadi, para guru itu, bahwa kita harus menuliskan apa yang mau kita raih. Nah, setelah menuliskan, setelah tulis, maka yang kedua adalah tempel. Tempelkanlah apa yang Anda tulis tadi di tempat di mana Anda dengan mudah melihatnya setiap hari. Ya, apakah di depan di meja kerja Anda atau di tempel di almari baju Anda. Pokoknya tempellah di tempat di mana Anda dengan mudah melihatnya. Nah, yang ketiga setelah Anda tempel adalah tatap. Maksudnya apa? Saya akan sarankan sahabat Petra untuk menatap apa yang Anda tempel tadi setidaknya sehari sekali sebelum tidur. Ya. Kalau Anda bisa menatap 2 kali, 3 kali di sela-sela kesibukan Anda itu bagus juga. Karena itu akan dengan tidak sadar Anda merekam apa yang Anda tempel, Anda yang sudah Anda tulis dan tempel tadi di dalam alam bawah sadar Anda. Dan kalau itu Anda lakukan di malam hari menjelang tidur, maka itu akan betul-betul terekam dalam dan alam bawah sadar Anda akan bekerja untuk mencarikan solusi dari apa yang ingin Anda raih. Jadi sekali lagi, tulis, tempel, dan tatap apa yang Anda tulis tadi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. This is where your dreams and our

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Perjalanan Islam di Yogyakarta tidak lepas dari keberadaan masjid yang satu ini, Masjid Kuno Wonokromo yang ada di Kecamatan Pleret Bantul. Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini didirikan pada masa Sultan Hamengkubuwono I yang menjadi Raja Mataram pada tahun 1701 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari tulisan di masjid, yaitu Nyata Luhur Pandito Ratu. Nah, pada saat itu Kiai Muhammad Faqih dilantik menjadi Kepala Patok Nagoro dan dianugerahi Tanah Perdikan. Nah, Tanah Perdikan tersebut terletak di sebelah selatan Desa Ketonggo dan masih berupa hutan yang lebat pada saat itu ya. Karena hutan yang merupakan anugerah itulah banyak ditumbuhi pohon awar-awar, maka hutan itu lebih dikenal dengan nama Alas Awar-Awar. Tanah anugerah tersebut kemudian dibuka dan berkat bantuan para santri serta penduduk di sekitar daerah tersebut, dibangunlah sebuah masjid yang saat ini dikenal dengan Masjid Wonokromo. Kabarnya konsep masjid semacam ini hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Yogyakarta aja ya. Dalam istilah Jawa, patok adalah kayu yang ditancapkan sebagai penanda, sedangkan Nagoro adalah kota atau tempat tinggal raja. Kalau digabungkan, maka kata tersebut merujuk pada pengertian tanda kekuasaan raja yang gak bisa dirubah lagi. Maka gak heran kalau Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFars, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang project 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah project bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan seringkali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia, orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
1: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
2: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah

0: istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
1: selalu hebat.
2: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran dan sebagainya.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Spirit Pagi.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Paroki Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Pak Lembut itu ternyata orang yang penuh kuasa. Penuh apa? Penuh kuasa. Terus kalau saudara dan saya hatinya keras, gak punya kuasa. Tuh, ya, saudara hidup tidak punya kuasa. Artinya apa? Setan menguasai hidup saudara. Karena kuasa Tuhan tidak ada pada saya, tidak ada pada saudara. Sehingga setanlah yang menguasai hidup kita orang. Itu sebab, semua katakan, itu sebab,

0: saya harus berubah. Mulai pagi ini, memiliki hati yang lemah lembut, supaya saya bisa menurunkan kuasa Allah seumur hidup saya. Amin. Luar biasa ya. Ini adalah satu hal yang luar biasa yang saya ingin kita semua mempelajarinya. Saudara, ayatnya saya ambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-21. Saudara, dan saya ingin supaya kita memperhatikannya. Kita akan baca 1, 2. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan, ulangi lagi, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Hebat sekali. Terus firman bisa tertanam, bisa kita terima, bisa kita ngerti, saudara, dan bisa kita bawa sampai kita mati, saudara, itu kalau kita mempunyai hati yang lemah lembut. Kita mempunyai lahan yang baik untuk ditanam firman, ya. Sebab dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, dan itu yang berkuasa menyelamatkan engkau. Bukan firman yang sampai lalu dan kau sudah hafal, kau sudah ngerti, tapi tidak tertanam. Terimalah dengan lemah lembut. Bukan lemah gemulai, ya. Lemah lembut ini berbicara mengenai soal hati kita, sedang kejiwaan kita. Kita harus menjadi seorang yang tidak keras kepala, tidak keras hati di hadapan Tuhan. Sudah. Kalau saudara adalah seorang pemimpin, pastilah saudara harus tegas, disiplin, dan keras. Itu pasti. Tidak ada pemimpin yang lembek bisa berhasil. Tidak ada. Sudah. Itu sebab saudara adalah seorang yang bisa memimpin. Saudara adalah terbiasa dengan keras kepala. Saya terbiasa dengan keras hati. Seorang pemimpin. Di dalam rumah juga demikian. Ayah, si suami, dia seorang pemimpin dan dia juga keras sekali. Ketika suami pergi bekerja, kepemimpinan, nahkoda pada kapal keluarga tersebut diganti oleh istrinya, ibu. Saudara, ibu juga terbiasa untuk tegas. Pendek kata, semua latar belakang, semua kegiatan, semua aktivitas dan semua perjuangan hidup kita membutuhkan ketegasan dan kekerasan. Saudara, itu kita harus tahu dengan paham. Tetapi kalau kita masih tetap demikian dan kita tidak mempunyai satu perubahan agar kita bisa menerima firman di dalam hidup kita, maka kita percuma. Kita tidak mempunyai sesuatu yang bisa menghasilkan keselamatan bagi jiwa. Saudara, bukankah ini yang menjadi tujuan kita hidup? Aku diberkati, aku dijaga, aku dilindungi, aku dipimpin di dunia, dan kalau aku meninggal, aku masuk dalam sorga. Selamat jiwaku. Bukankah itu tujuan kita percaya kepada Yesus? Tetapi itu bisa terdeltosti, menjadi sesuatu yang tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Apa sebab? Karena hati kita keras. Saudara, tidak ada orang yang boleh menghakimi saudara. Tetapi adalah lebih baik kalau Tuhan berbicara dan menegur dan menyadarkan kita. Amin. Amin, setuju? Kalau Tuhan menyadarkan saya melalui firman sebentar ini bahwa saya dan saudara harus memiliki hati yang lembut, saudara, dan saudara taat, nurut. Caranya itu cuma nurut. Kalau saya mempelajari firman sekian puluh tahun, saudara, gak ada usaha saya untuk saya bisa ngerti, untuk saya bisa melakukan perintah, gak ada. Siapalah saya? Saya cuma mau nurut. Ketika dia melihat bahwa hati saya adalah hati yang mau menurut, dia memberkati dengan kekuatan, dengan segala sesuatu yang saya butuhkan, supaya saya bisa memenuhi firman di dalam hidup saya. Cuma itu saja. Saudara, I'm not invest any good things from my life, from my character, from any things that I have already studied and learned. No, I'm not giving something the best from my life so that I can obey and fulfill all the words of God and all the commandments of God. No, I have not doing that. I just surrender my life and ask God with all His power and authority to change me completely and to give me the very power and ability to do whatever His commandment in my life. That's all. Jadi tidak ada sesuatu yang saya dan saudara bisa kerahkan supaya kita bisa berkenan sama Tuhan, itu enggak ada. Kita enggak layak. Karena semua yang kita bikin dan semua yang hasil dari produksi kita, hasil dari tenaga dan upaya kita, saudara, itu semua adalah duniawi. Itu sebab kenapa kita datang ke gereja, kenapa kita menyembah Dia, menyanyi, memuji Dia, mengangkat tangan, menyembah Dia, kenapa kita berkorban, kenapa kita melayani Dia, yaitu supaya kita punya hati dilembutkan, supaya kita bisa taat dan nurut kepada perintah-Nya. Amin. Kalau tidak ada exercises itu, latihan-latihan itu, ya praktek hidup sehari-hari itu tidak ada sama saya, kapan saya nurut? Sampai mati, akhirnya saya masuk neraka. Tidak masuk ke surga seperti yang saya khotbahkan. Sudah. Itu sebab betapa pentingnya kita masuk dalam proses untuk melembutkan hati kita. Amin. Katakan, saya mau masuk dalam proses untuk melembutkan hati saya. Saudara, kalau saudara melakukan demikian dalam tempo singkat, Tuhan memberi kepada saudara sejarah yang berbeda. Saudara, ada sejarah orang yang keras kepala. Saudara, lihatlah pemimpin-pemimpin dunia yang sangat famous. Saudara, ternyata itu mereka itu semua orang yang keras kepala. Kalau gak keras, gak bisa menaklukkan dunia. Alexander the Great, Julius Caesar, dan semua tokoh-tokoh negara, kaisar, raja, jenderal-jenderal yang menaklukkan Asia, menaklukkan Eropa, saudara, gak ada yang lemah lembut. Garang semua. Saudara, saya yakin Daud, Raja Israel yang famous, yang sering saya ungkap rahasia hidupnya, saudara, dia pasti orang yang garang, yang keras pasti. Tetapi dia raja, dia pemimpin yang beda. Dia mempunyai hati yang lemah lembut sehingga dia bisa mendeteksi apa kehendak Allah dalam hidup dia. Sudah. Tetapi saya tadi sudah katakan, saya boleh bilang 100% semua biografi yang saya baca dari penakluk-penakluk dunia, juga di bidang teknologi, ilmu, saudara, scientific, semua harus orang yang keras, hatinya baja, baru dia bisa berhasil. Tetapi saya mau tanya, berapa lama keberhasilannya dia bisa pertahankan? Sebentar sekali. Sangat sebentar. Saudara, berapa lama Napoleon dia menguasai benua Eropa dan hampir dia masuk ke Asia? Saudara, cuma sebentar. Ketika dia mau masuk ke Paris, ibu kota Prancis, saudara, untuk masuk dalam istana Versailles, dia memerintahkan untuk membuat di pusat kota 7 jalan. Setelah itu beberapa hari dibikin dengan cepat, maka dia baru mau masuk melalui salah satu dari 7 jalan. Dan dia mengatakan, aku adalah orang yang hebat dan aku telah membuktikan pada kalian, hai orang-orang seluruh Eropa, bahwa akulah penguasa. Saudara, Saudara tahu berapa tahun dia memerintah? Persisnya saya lupa, tidak lama. Dan dia dibuang ke pulau Elbe dan dia mati di sana sebagai seorang pesakit. Saudara, namanya famous, tetapi hanya beberapa tahun. Dia hidup di atas gelimangan darah musuh-musuhnya. Saudara, dan dia ingin supaya dia bisa bertahta lama, tapi dia tidak bisa bertahta lama. Saudara, ada orang yang lebih kuat dari dia. Kalau seorang yang kuat di dalam dunia, dia bisa menaklukkan, maka tidak lama orang yang lebih kuat dari dia akan datang dan akan menaklukkan dia, mungkin membunuh dia. Itu sebab seorang yang keras hati, dia hanya bisa berjaya cuma sebentar saja, tidak lama, cuma sebentar. Kalau saya dan saudara ingin diberkati, mempunyai sejarah hidup yang istimewa dan mulia, walau saudara tidak punya jabatan apapun, kepala desa ya tidak, ataupun bupati, wali kota tidak, gubernur apalagi, presiden apalagi, menteri dan lain sebagainya, raja juga tidak. Kalau saudara tidak punya jabatan tersebut, saudara, sebenarnya saya dan saudara adalah orang yang tidak dipandang di dalam dunia. Semua katakan, kecuali bila hati saya lemah lembut, maka mata Tuhan selalu memperhatikan saya. Dalam nama Yesus, amin.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi YouChannel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: mengatasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.
2: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

Sahabat Petra, selamat siang. Kembali 105,7 Petra FM Yogyakarta. Hari ini hari Selasa 13 Oktober 2026. Kita ketemu lagi di Kita Prima. Ada kamu, Rianti Ernik Praja. Lagu yang pernah hits beberapa waktu yang lalu, tapi saya belum menemukan, belum di cover oleh penyanyi-penyanyi muda. Biasanya beberapa lagu yang hits 90-an atau 2000-an awal gitu, banyak yang di cover nih, belum, kita lihat aja nanti. Paling tidak lagu ini menjadi sebuah lagu yang mempunyai tempat tersendiri pada waktu itu. Kalau saya lihat sekilas di catatan, memang lagu yang sering banget diputar pada zamannya gitu. Mudah-mudahan ada kamu juga sebab Petra, ada Petra, ada Gita Prima yang terus kembali untuk sahabat Petra semuanya sampai jam 2. Hanya 1 jam, tapi mudah-mudahan bisa menemani sahabat Petra semuanya di situ. Sehat, bahagia, dan selalu positif untuk sahabat Petra semuanya dalam berpikir, dalam berbicara, dalam berasumsi. Karena asumsi bisa negatif, sahabat Petra, jadi kasihan yang diasumsikan gitu. Banyak kejadian, ternyata apa yang kita pikirkan ternyata berbeda. Yang jelas, hari ini harus lebih baik, sahabat Petra. Sampai jam 2 nanti saya temani di Gita Prima. Yang mau request, seperti biasa, tetap bisa atau boleh di 0856-0202-4567. Kalau yang sudah terbiasanya mendengarkan, menjadi seorang pendengar Petra yang pasif, bisa menikmati, terima kasih banyak juga. Kayaknya banyak yang mendengarkan juga tapi tidak mau request. Mudah-mudahan pas untuk siang hari ini. Dan di hal tertentu kita memang harus peka untuk hal sesuatu yang hubungannya dengan orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Andre Hehanusya, dia tahu benar apa yang diketahui oleh orang lain, dan itu kayaknya menjadi modal untuk hubungan yang lebih baik. Saya mau muterin aja lagunya Andre Hehanusya, Karena Ku Tahu Engkau Begitu.

Sahabat Betra, ada kalanya kita selalu diingatkan bahwa suatu kualitas hubungan komunikasi dengan orang lain kadang-kadang kualitasnya tidak ditentukan oleh lama waktunya. Kadang-kadang yang ketemu hanya 5 menit aja sungguh berkesan gitu. Dan itu dipengaruhi oleh banyak hal, cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita memandang orang lain, juga cara kita komunikasi yang kadang-kadang kita selalu diingatkan tidak harus banyak bicara, ada kalanya kita memang harus sebagai seorang pendengar gitu, mendengarkan saja gitu, orang lain biarkan diberi kesempatan untuk berbicara. Satu lagu Andre Hehanusa, lagu era 90-an yang memang mempunyai ciri tersendiri. Ini salah duanya sahabat Petra yang mengingatkan kita bahwa walaupun hanya 1 jam kalau berkualitas bisa melebihi yang 20 tahun katanya.

Sahabat Petra masih di Gita Prima. Terima kasih yang baru saja mendengarkan, yang lagi di jalan juga, seorang teman yang katanya tadi WA. Jadi ingat masa lalu pas lagi seru-serunya radio katanya. Sekarang juga masih seru ya kalau mau mendengarkan gitu. Tapi karena sekarang banyak pilihan, bisa ke berbagai media sosial, jadi kesannya radio menjadi tanda petik tersingkir gitu ya. Sebenarnya tidak, karena ya banyak pilihan, banyak di antara kita kalau bisa diberikan sebuah fasilitas yang memilih, artinya yang tadinya menjadi dominan ya, yang kala itu masih menjadi favorit, termasuk televisi sama saja kan, dulu baru hanya satu, zaman dulu kita atau baru ada satu beberapa stasiun gitu, atau TVRI gitu. Radio juga hanya baru beberapa stasiun gitu. Menjadi seru, apalagi sekarang tambah dengan media sosial yang YouTube, kemudian ada TikTok, ada macam-macam yang akhirnya orang maunya banyak pilihan. Tapi semuanya saya yakin mempunyai sebuah kelebihan, kekurangan masing-masing ya. Ya, mudah-mudahan sahabat Petra semuanya yang masih senang mendengarkan radio mempunyai suasana yang berbeda, memang lain gitu kalau dibandingkan dengan tentu saja media sosial yang lain. Yang sudah request, terima kasih banyak. Ada Maria di Dr. Sutomo katanya, terima kasih. Minta lagunya dari Club Project yang apa tuh, Salamku Sahabat. Sudah ada, sudah disiapkan, terima kasih katanya buat teman-teman di apa namanya ini, di rumah yang lagi ngumpul. Dr. Sutomo di situ berarti ya, jembatan layang kalau nggak salah ya. Salam buat semuanya Maria. Kemudian juga Bunda Memes di Jogja Selatan, terima kasih ya, sudah masuk WA-nya, aman ini, HP-nya udah beres, mudah-mudahan nggak ada gangguan lagi. Salam untuk semuanya, doa untuk semuanya, sahabat Petra sehat-sehat semuanya. Kemudian juga spesial buat Mbak Eri di Sidoarum, buat saya juga katanya, terima kasih. Terima kasih Bunda Memes juga, juga buat KBM Jogja Selatan. Kakak Bunda Memes di Jogja Selatan, pokoknya terima kasih sudah WA. Lagunya apa tadi ya? Malah gak minta lagu ya, oke. Nyimak aja katanya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan nanti menjadi apa ya, diwakili lagu-lagunya, sudah mewakili semuanya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian Mas Didi lagi dengerin gak? Terima kasih juga di Jalan Magelang. Mudah-mudahan sehat terus dan awet, awet gayanya gitu. Tadi saya sebenarnya sudah menyiapkan sebuah materi, sebuah informasi sahabat Petra menarik. Tapi tiba-tiba kendala sedikit internetnya tadi, malah hilang semuanya sahabat Petra. Tapi masih ingat tadi sekilas sahabat Petra, ada yang perlu saya sampaikan, bahwa ada yang namanya, istilahnya apa sahabat Petra, blunder gitu. Sebuah ucapan yang blunder gitu, kadang-kadang itu bisa ke menimpa ke siapa saja gitu. Dan ucapan yang menjadi blunder atau yang menjadi sebuah hal yang apa namanya, permasalahan ini akan jadi bermasalah kalau itu diucapkan oleh para pimpinan pejabat gitu. Contohnya tadi sekilas saya baca di kompas.com gitu, seorang pejabat yang intinya melawan diri, kok istilahnya melawan diri ya, membenarkan diri gitu. Kita tahu dan masih prihatin sahabat Petra dengan adanya kebakaran di Kalimantan sana, yang beberapa hari ini saya baca juga dapat komplain dari negara tetangga gitu ya, ya, sehingga juga menawarkan bantuan. Saya lihat juga di kompas.com hari ini salah satu menteri juga terbuka untuk penawaran bantuannya untuk memadamkan kebakaran. Tapi ada juga salah satu pejabat yang di sini di istilahnya menjadi blunder, karena mungkin maksudnya tidak jelek gitu ya, blunder dalam arti begini, membelaan diri. Jadi ketika negara tetangga menyampaikan punya efek negatif karena asap sampai sekarang juga belum selesai, masih kena gitu, mereka kena imbasnya,
ya banyak pejabat lain yang sudah mengatakan, ya paling gampang kan sebenarnya mengatakan kita usahakan dan minta maaf selesai gitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa mereka juga ketika tidak ada kebakaran juga menikmati oksigen dari kita gitu. Kesannya menarik sahabat Betra ya. Jadi kenapa pas tidak ada masalah kok komplain gitu. Kesannya menarik dan membela kita gitu. Tapi di sisi lain itu menjadi sebuah blunder gitu. Banyak komentar yang dari tetangga yang mengatakan, wow, saya mesti beli berapa rupiah emangnya, berapa ringgit saya bayar untuk oksigen di Indonesia ketika tidak kebakaran gitu. Banyak orang mengatakan ini adalah kalimat blunder dan tentu saja dalam kasus ini memang tidak perlu membela diri. Memang ada kebakaran yang mestinya dirampungkan aja secara secara cepat gitu. Tapi dengan pembelaan tadi akhirnya menjadi dikomentari dengan hal-hal yang negatif, bahkan dalam negeri sendiri ikut memberikan kritikan gitu. Istilahnya blunder. Nah, bagaimana kalau blunder itu keseharian diterapkan ke kita semuanya, sahabat Petra? Kita selalu membela diri ketika kadang-kadang kita salah gitu. Padahal sebenarnya ya sudah salah gitu. Misalnya kita menyinggung orang lain gitu, nggak sengaja minta maaf apa, nggak sengaja kalau kamu terlalu sensitif sih gitu. Sisi lain memaaf, minta maaf, tapi sisi lain menyalahkan kesensitifan orang lain. Nah itu sebenarnya pembelaan diri ya. Banyak hal yang nanti coba saya cari, blunder-blunder keseharian yang sebenarnya tidak harus diucapkan, tapi karena ada unsur membela diri sehingga apa yang diucapkan yang tadinya untuk meminta maaf justru menjadi hambar lagi, sahabat Petra. Tidak mudah, sahabat Petra, tapi ya apapun, kita belajar dari hal-hal yang kurang baik untuk menjadi lebih baik lagi.

Sahabat Petra, tentu saja di antara kita semuanya, ya artinya termasuk saya juga gitu, kadang-kadang juga entah sengaja, entah tapi biasanya enggak, kita semuanya pasti enggak sengaja untuk dalam hal ini menyinggung orang lain gitu. Nah, istilahnya memang blunder gitu. Saya tertarik untuk mengomentari atau menginformasikan ini, Sahabat Petra, karena ini di media sosial juga seru, cukup seru gitu. Ya, tadi sudah diinform di awal, kita masih prihatin dengan kondisi kebakaran hutan yang ada di Kalimantan, juga di beberapa tempat yang sepertinya sampai sekarang belum terselesaikan gitu. Tapi mudah-mudahan terus bisa diusahakan sehingga dapat dipadamkan, tentu saja harapannya. Dan salah satu imbasnya tadi sudah diinfo bahwa imbasnya bukan hanya dalam negeri, ternyata negara-negara tetangga juga mempunyai imbas, dapat imbas negatif dari kebakaran ini. Dan salah satu yang menyampaikan pendapat adalah salah satu dari warga Malaysia yang berkomentar mengenai komplain mengenai asap ini. Dan mungkin wajar juga kalau kita yang kena mungkin juga akan komplain ya, dalam negeri aja, antar provinsi juga pasti juga komplain yang paling kecil adalah antar keluarga, penduduk masyarakat yang pasti kesehatannya sangat terganggu. Nah, ini sudah komplain, kita sendiri yang kena aja juga dalam negeri juga komplain gitu. Nah, di luar negeri juga beda komplain, dan ada satu yang ini memancing polemik, Sahabat Petra, jadi walah berkembang kemana-mana. Adanya blunder seorang pejabat yang tadi saya sampaikan bahwa pembelaan diri dalam kasus di komplain tadi tujuannya seolah-olah baik gitu. Misalnya di komplain asapnya banyak banget dari Indonesia misalnya gitu. Kemudian salah satu pejabat tadi mengatakan bahwa mereka juga menikmati oksigen yang segar dari kita ketika tidak ada terjadi kebakaran. Kesannya baik sekali lagi, tapi ternyata itu memicu sebuah polemik sehingga menimbulkan permasalahan yang lain gitu. Nah, ini juga sepertinya kita diberi contoh untuk mengucapkan sesuatu yang ada kalanya kita tidak menyadari juga gitu, yang istilahnya blunder tadi. Ya, ucapan beberapa keseharian gitu ya, kadang-kadang kita basa-basi sama teman-teman gitu. Ya, mungkin kalau beberapa hal di akrab, yang akrab enggak apa-apa, tapi ada blunder yang mengomentari fisik misalnya. Ya, bukan pejabat tapi ini diri sendiri kita gitu. Ya, misalnya ketemu orang gitu, ketemu yang lama tidak ketemu, basa-basi yang biasa gitu. Kok kamu sekarang tambah gemuk gitu. Ya, itu sebenarnya sedikit blunder, Sahabat Petra, karena kita memperhatikan sebuah fisik yang sebenarnya tidak, beberapa orang masih tidak suka dengan kondisi ini gitu. Dan mungkin akan lebih enak kalau kita basa-basinya lebih ke basa-basi yang standar aja, tidak perlu kreatif. Misalnya apa kabar, bisa ketemu lagi, itu selesai, Sahabat Petra. Ya, menganggap kondisi fisik ini kadang-kadang sebagai obrolan biasa banyak di antara kita gitu. Saya juga kadang-kadang gitu, enggak sadar gitu. Padahal itu sebenarnya hal yang kadang-kadang kita lupa itu sensitif gitu. Terus apalagi ya, contohnya kalau ada pertemuan kita melihat tetangga sukses gitu. Oh, itu sukses, anaknya Bu ini sukses gitu. Terus disampaikan ke putra-putrinya atau ponakan-ponakan kita. Kapan kamu sukses juga gitu. Ya, maksudnya memotivasi gitu. Tapi kadang-kadang justru membuat seorang merasa tidak dihargai gitu. Sebenarnya yang baik kalimatnya biar enggak blunder gitu, dia tidak merasa tersinggung gitu ya. Bagaimana saya bisa mendukungmu? Waduh, gitu ya. Lebih enak kayaknya gitu. Gitu. Terus yang sepele-sepele sekarang menjadi kalimat yang biasa ya, kita lihat di media sosial, kata-kata bodoh, tolol dan sebagainya. Misalnya ada kalimat, kamu memang bodoh, begitu saja tidak bisa gitu.
Bahkan kita sering mengucapkannya, ya, padahal itu menjadi hal yang merasa direndahkan orang lain gitu, sahabat Gitara. Yang bijaksana, kalau saya baca di sini kalimatnya, tidak apa-apa, mari kita belajar bersama. Waduh, banyak hal yang kita pelajari dari blunder yang disampaikan para pemimpin kita, sahabat Peter. Kadang-kadang kita komplain mereka, tapi dalam keseharian kita lupa. Kadang-kadang juga kita mengucapkan yang sama kepada orang-orang yang terdekat. Yang sedang berulang tahun, selamat ulang tahun. Mbak Wida katanya salam buat temannya Mbak Ira. Selamat ulang tahun ke berapa nih? 22 katanya.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 0274 885 481.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.
7: Love and Inspiration.
6: Petra 105.

Sobat Petra masih di Gita Prima dan jam 1 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Selalu saya ingatkan untuk Sobat Petra yang punya janji hari ini Selasa ya, 13 Oktober 2026 atau mau menjemput seseorang silakan, siapapun gitu. Yang disuka maupun mestinya yang penting tugas harus diselesaikan siapapun gitu. Jangan sampai kalau ini menjadi tugas pokok kita untuk menjemput seseorang atau mengantar seseorang, jangan sampai kelupaan gitu. Dan sahabat kita mengingatkan besok hari Rabu tanggal 14 setiap jam 5, biasanya jam 5 sampai jam 6 kita ada obrolan santai inspiratif gitu, opsi dari Petra tentu saja. Dan besok kita akan bahas sesuatu yang menarik, mungkin masih di pikiran sahabat Petra juga semuanya. Kita akan bicara tentang pendidikan secara menarik, secara hal-hal yang balik lagi gitu ya. Kita tahu Menteri Pendidikan ya yang membawahi sekolah menengah gitu akan memberlakukan lagi sistem naik kelas atau tidak naik, tidak sama gitu. Malas rajin katanya begitu, yang rajin dan yang malas sama aja. Besok akan kita ambil sebuah topik, sebuah tema, naik kelas dan tidak naik kelas. Sebenarnya siapa dan apa yang salah gitu, sehingga dimunculkan lagi. Besok di opsi jam 17 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat, sahabat Petra, bersama Mbak Basilika Diah Putranti, peneliti pusat studi UGM. Jangan lupa besok di opsi. Dan sahabat Petra, untuk Gita Prima kayaknya masih ada beberapa menit, saya masih ada dua lagu yang harus didengarkan untuk sahabat Petra semuanya. Tapi sebelumnya diingatkan sekali lagi bahwa yang namanya blunder dalam hal ucapan ini menjadi sebuah perhatian buat kita semuanya. Jangan sampai kita sudah diberi contoh oleh para pimpinan yang beberapa kali ada yang blunder gitu. Dan tadi dalam hal kasus Kahutla, kebakaran yang sekarang juga kayaknya lagi dirapatkan oleh Pak Presiden bersama para pembantunya, Menteri dan Kapolri lagi serius untuk menyelesaikan kebakaran hutan di Kalimantan. Mudah-mudahan nanti segera terselesaikan. Dan di sisi itu ada sebuah fenomena, sebuah hal yang menarik ketika salah satu pejabat mengatakan tentang komplain yang disampaikan oleh salah satu warga negara tetangga yang kena imbas dari asap gitu. Kalimatnya perlu saya ulang karena ini menjadi sebuah patokan, sebuah pengetahuan buat kita semuanya bahwa ucapan yang seolah-olah membela diri kita itu ternyata belum tentu menjadi yang positif gitu. Ada kalanya kita tidak perlu membela diri, cukup minta maaf selesai dan akan kita perbaiki gitu. Pejabat ini mengatakan bahwa ketika dikomplain tentang asap, langsung dijawab, ya mereka juga sebenarnya menikmati oksigen kita ketika terjadi kebakaran. Menarik, sahabat Petra, dan menjadi contoh buat kita keseharian blunder-blunder sedikit mungkin yang sering kita lakukan, mudah-mudahan juga bisa dikurangi agar hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang dekat, orang-orang yang baik, menjadi buyar karena blunder kita gitu. Salah satu contoh yang sering kita lakukan, salah satunya adalah ketika mengatakan tenang aja pasti saya bantu gitu, padahal kita belum tentu mampu gitu. Akhirnya kita nanti dicap hanya ngomong doang gitu. Mungkin kalimatnya yang baik adalah saya akan berusaha membantu, tetapi saya perlu memastikan kemampuan saya terlebih dahulu. Gitu sahabat Petra, beberapa contoh sepele dan seringkali terjadi di sebuah pertemuan, perkumpulan, atau persahabatan kadang-kadang. Persahabatan bisa bubar gara-gara kita mengucapkan kata-kata yang blunder, kesannya indah, tapi sebenarnya kita tidak bisa melakukan itu. Saya pamit, sahabat Petra, ketemu lagi besok ya. Kita yang penting realistis gitu. Memang kata-kata yang
kita ucapkan memang kita selalu diingatkan apakah ucapan kita benar, apakah kita juga menyampaikannya dengan tepat gitu. Dan kita kadang-kadang juga lupa apakah apa yang kita ucapkan berdampak pada orang lain. Terus kita perbaiki sahabat beta, di tengah-tengah kita mungkin mempunyai permasalahan sendiri. Jangan sampai orang tahu bahwa orang itu bermasalah karena sebenarnya dia sedang pusing gitu. Semoga makin baik semuanya sahabat beta, makin baik kita pastikan itu. Jangan sampai lebih jelek dibanding kemarin. Ketemu lagi besok, sampai jumpa.

0: This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @ Radio Petra Jogja, Marketing 085-620-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: Extra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.9.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
7: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, Albert Einstein, ya betul, Einstein, pemenang hadiah Nobel Fisika terkemuka dari Jerman itu ya. Salah satu quote yang pernah dikatakan oleh Einstein adalah berbunyi seperti ini: Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Yang artinya kurang lebih gila namanya kalau mengharapkan hasil yang berbeda sementara melakukan hal yang sama terus-menerus dan berulang-ulang. Ya, artinya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, hasil yang lebih baik, tentu kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang lama, yang sama, yang itu-itu saja. Kita tentu harus melakukan dengan cara yang baru, yang berbeda, yang lebih baik. Nah, berbicara tentang hal ini adalah berbicara tentang perubahan. Secara konsep, perubahan itu bisa dilakukan ada tiga metode atau tiga strategi ya. Yang pertama adalah metode adaptasi. Kita belakangan ini sering mendengar orang beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi. Situasi yang adaptasinya disebut dengan new normal begitu ya. Ini adalah bentuk perubahan, salah satu metode atau strategi perubahan di mana kita menyesuaikan diri dengan situasi di luar yang tidak bisa kita kendalikan tentunya. Kita yang menyesuaikan diri atau beradaptasi. Nah, yang kedua adalah metode atau strategi Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Kaizen atau Small and Continuous Improvement ini adalah perubahan kecil-kecil tapi untuk menjadi lebih baik begitu ya. Peningkatan kecil-kecil tapi menjadi lebih baik. Kisah sukses implementasi Kaizen ini ada dalam kisah Toyota. Kalau teman-teman sahabat Petra perhatikan, coba deh lihat contohnya Kijang pada awal tahun 80-an dan Kijang sekarang. Bagaimana sudah berubah begitu jauh. Tetapi perubahannya itu tidak langsung drastis, tetapi dia dari kecil-kecil-kecil berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, itulah implementasi dari Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Nah, yang ketiga adalah thinking out of the box ya, berpikir di luar kebiasaan atau di luar umumnya orang itu. Ya, kalau orang berpikirnya begini, coba berpikir dengan cara yang terbalik, berbeda. Dan disinilah butuhkan kreativitas. Jadi ada tiga sekali lagi: adaptasi, Kaizen, and thinking out of the box. Ya, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Sutra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.

0: Lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Hocai tangsia, hiduplah saat ini. Pada suatu pagi buta, seorang pemuda mendatangi rumah gurunya yang dikenal bijak di desa itu. Dia mengetuk pintu rumah dengan keras, sambil suaranya terdengar memanggil gurunya. Si guru sambil mengusap matanya dan menahan kuap membuka pintu sambil berkata, "Ada apa anakku? Pagi-pagi begini mengganggu nyenyak tidurku. Ada sesuatu yang penting?" "Ampun guru, maafkan saya terpaksa mengganggu tidur guru. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Si guru kemudian mempersilakannya masuk ke dalam rumah. Dan pemuda itu pun segera menceritakan kegundahannya, yakni semalam dia bermimpi dijemput malaikat dan diajak pergi meninggalkan dunia ini. Dia ingin menolak, tetapi sesuatu kekuatan seperti memaksanya harus pergi. Saat tarik-menarik itulah dia terbangun sambil berkeringat dan tidak dapat tidur lagi. Timbul perasaan takut dan tidak berdaya membayangkan bila malaikat benar-benar datang kepadanya. Si pemuda kemudian bertanya kepada gurunya, "Guru, kapan kematian akan datang kepada manusia?" Gurunya menjawab, "Saya tidak tahu anakku. Kematian adalah rahasia Tuhan." "Guru pasti tahu. Guru kan selalu menjadi tempat bertanya bagi semua orang di daerah sini," desak si murid. "Baiklah. Sebenarnya, rata-rata manusia meninggal di usia 70 sampai 75 tahun. Tetapi, sebagian ada yang tidak mencapai atau lebih dari perkiraan tersebut." Merasa tidak puas, dia kembali bertanya, "Jadi, umur berapakah manusia pantas untuk mati?" Sambil pandangannya menerawang keluar jendela, sang guru menjawab, "Sesungguhnya, begitu manusia dilahirkan, proses penuaan langsung terjadi. Sejak saat itu, manusia semakin tua dan kapanpun bisa mengalami kematian. Lalu bagaimana sebaiknya saya menjalani hidup ini?" tanyanya lagi. "Ho cai tang xia, hidup sesungguhnya adalah saat ini, bukan besok atau kemarin. Hargai hidup yang singkat ini. Jangan sia-siakan waktu. Bekerjalah secara jujur dan bertanggung jawab. Usahakan berbuat baik pada setiap kesempatan. Jangan takut mati. Nikmati kehidupan. Mengerti?" Dengan wajah gembira, si murid berkata, "Terima kasih guru. Saya mengerti. Saya akan belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Berani menghadapi hidup ini sekaligus menikmatinya. Saya pamit guru.

0: pendengar yang bijak, usia manusia memang tidak bisa ditebak. Sebab kematian memang tidak pandang bulu, tidak mengenal waktu. Baik tua, muda, miskin, kaya, lelaki, perempuan, kalau sudah waktunya, pasti akan mengalami kematian. Untuk itu, perlu kita syukuri dengan menikmati hidup ini dengan penuh semangat dan berusaha menebar terus benih kebaikan dalam setiap detik kehidupan ini. Karena itu, Hok Chai Tang Xia, hiduplah saat ini. Jangan sesali hari kemarin, karena hari kemarin sudah berlalu. Begitu juga, jangan cemas akan hari esok, karena hari esok belum tentu datang. Ciu Jingtian, hanya hari ini yang menjanjikan kesuksesan dan kebahagiaan bagi setiap orang yang mau dan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan penuh totalitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Lakukan yang terbaik hari ini, maka kesuksesan pasti akan datang.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration. Petra 105.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481.
2: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

0: Ketik Petra Event Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 生命的回应, gema kehidupan. Dikala liburan sekolah, seorang ayah mengajak putranya pergi berlibur ke daerah pegunungan. Saat sedang berjalan-jalan di sekitar pegunungan, karena kurang hati-hati, si anak tergelincir jatuh kesakitan dan spontan berteriak, "Aduh!" Sesaat kemudian, dari sisi pegunungan terdengar ada suara, "Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh." Si anak merasa heran dan penasaran, ingin tahu dari mana suara tadi berasal. Si anak berteriak lagi dengan suara lebih keras, "Siapa kamu?" Tak lama kemudian, ia menerima jawaban yang sama kerasnya, "Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu?" Mendengar jawaban seperti itu, dengan marah, dia menjerit sekeras-kerasnya, "Pengecut!" Ia pun langsung menerima jawaban, "Pengecut, pengecut, pengecut, pengecut." Dengan pandangan yang heran, dia menatap ayahnya dan bertanya, "Ayah, apa yang sedang terjadi?" Ayahnya tersenyum dan berkata, "Anakku, perhatikan baik-baik." Dan kemudian sang ayah pun berteriak ke arah pegunungan, "Kamu hebat!" Dan tak lama kemudian terdengar jawaban bunyi yang sama, "Kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat." Lelaki itu kembali berteriak, "Kamu luar biasa." Suara itu pun menjawab, "Kamu luar biasa, kamu luar biasa, kamu luar biasa." Anak itu terkejut dan memandang sang ayah dengan heran. Kemudian ayahnya menjelaskan bahwa suara yang berbalik tadi disebut Hui Ying atau gema, yaitu pantulan bunyi. "Anakku, sama dengan gema tadi, kehidupan ini sebenarnya juga persis seperti itu. Ia selalu memantulkan kembali, memberikan hal yang sama apapun yang telah kamu pikirkan, katakan, dan yang kamu lakukan. Jika setiap saat kamu bersuara positif dan berbuat baik, rajin belajar dan berdisiplin, maka hidupmu akan bergema memantulkan hal yang sama. Ia akan memberimu kepandian sepadan dan kehidupan yang baik pula. Tetapi kalau kamu melakukan hal-hal yang negatif, kehidupan ini pasti akan mengembalikan kepada kamu hal-hal negatif yang setimpal. Apakah kamu mengerti?" Dan si anak pun tersenyum puas sambil menganggukkan kepalanya. Dari cerita tadi dapat kita simpulkan, hidup kita adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan. Kalau kita selalu berpikir negatif, takut, dan penuh kecurigaan, maka kehidupan akan memberikan reaksi yang sama negatifnya kepada kita. Jika kita ingin hidup dipenuhi dengan cinta kasih, maka ciptakanlah lebih banyak cinta kasih dalam hati kita. Jika kita ingin lebih berhasil dalam kehidupan ini, maka kita pun harus berani memberi yang terbaik dari yang kita miliki. Kesuksesan hari ini tidak tercipta karena kebetulan atau keberuntungan semata. Setiap keberhasilan pasti terwujud karena akumulasi dari usaha-usaha yang kita lakukan kemarin. Yang jelas, Renzen Tung Hui Ying, makna dari gema kehidupan adalah apa yang kita beri, itulah yang akan kita dapatkan. Siaplah, siaplah memberi yang terbaik kepada kehidupan ini, agar kehidupan memberi yang terbaik pula kepada kita.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

di sebuah kerajaan, karena kesibukan sang raja memerintah, permaisurilah yang menemani dan sangat memanjakan sang pangeran. Pangeran tumbuh menjadi pemuda yang sombong, egois, kurang sopan santun, dan malas belajar. Raja sangat sedih memikirkan sikap pangeran muda. Bagaimana nasib negeri ini nantinya? Setelah berbincang dengan permaisuri, raja pun bertitah, "Anakku, tata kerajaan akan ayah serahkan kepadamu. Tetapi dengan syarat, engkau harus tinggal dan belajar selama 1 tahun di atas bukit bersama seorang guru yang telah ayah pilih. Bila engkau gagal, maka tata kerajaan akan ayah serahkan kepada orang lain." Pangeran serta-merta menyanggupi persyaratan itu. Dalam hati, ia berkata, "Apalah artinya penderitaan 1 tahun dibandingkan kelak sebagai raja? Aku bisa hidup mewah dan bersenang-senang seumur hidupku." Setibanya di kediaman sang guru, tingkah laku pangeran tetap sombong, menyebalkan dan tidak sopan. Dia merasa sebagai pangeran, semua orang harus menuruti kemauannya. Setiap kali guru bertanya, pangeran menjawab semaunya. Setiap kali guru menerangkan pelajaran, pangeran tidak mendengarkan, merasa sudah tahu semua. Tidak terasa, hari pun berganti minggu. Sang guru berpikir keras tentang cara untuk memberi pelajaran kepada pangeran sombong dan sok pintar itu. Suatu hari, sang guru menyeduh teh dan menuangkan ke cangkir pangeran. Air teh dituang terus dan terus hingga tumpah kemana-mana, sehingga mengenai tangan sang pangeran. Pangeran berteriak marah, "Hai, bodoh sekali. Menuang teh saja tidak becus. Cangkir sudah penuh. Mengapa masih dituang terus? Air mendidih lagi." Dengan tersenyum, sang guru berkata tegas, "Beruntung, hanya tangan pangeran yang terkena percikan teh panas. Sebagai seorang pangeran, calon raja dan suri tauladan bagi rakyatnya, tidak sepantasnya berkata tidak sopan seperti itu. Lebih-lebih kepada gurunya. Sehingga sepantasnya mulut pangeranlah yang harus dituang teh panas ini." Guru sengaja menuang terus cangkir yang telah berisi penuh, karena ingin mengajarkan kepada yang mulia bahwa cangkir teh diumpamakan sama seperti otak manusia. Bila telah terisi penuh, maka tidak mungkin diisi lagi. Karenanya, kosongkan dulu cangkirmu. Longgong, nita capek. Kosongkan pikiranmu, agar bisa diisi hal-hal baru yang positif. Hanya bekal ini yang ingin guru sampaikan. Bila pangeran tidak berkenan, silakan pergi dari sini. Mendengar perkataan sang guru yang tegas, pangeran seketika tertunduk malu. Peristiwa itu menyadarkan pangeran untuk merubah sikapnya dan menerima pelajaran dari gurunya. Tentu saja, perubahan sikap pangeran ini membuat raja sangat bergembira. Karena status, pendidikan, atau kedudukan, seringkali seseorang merasa lebih tahu, lebih mengerti, dan lebih pintar dari orang lain. Sikap seperti ini membuat pikiran tertutup atau mental block, sulit menerima hal-hal baru yang diberikan oleh orang lain. Sikap seperti ini jelas merugikan dirinya sendiri. Jika kita bisa bersikap open mind atau membuka pikiran dalam menerima hal-hal baru, dan Jie Su Piping, menerima kritikan yang diberikan oleh orang lain, maka kita akan dapat memetik banyak keuntungan, seperti tambahnya wawasan, ide, pengetahuan, pengertian, wisdom, dan lain sebagainya. Dan pasti semua itu bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan dan menciptakan kesuksesan.

0: Bagian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
6: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Saman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke

saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata jorok. Saudara, tahukah Anda bahwa penyakit yang paling merepotkan adalah sakit gigi? Ya, karena sakit yang dirasakan tidak hanya pada bagian gigi saja, namun juga terasa sampai ke kepala dan bahkan bagian tubuh yang lain. Sakit gigi timbul karena kebiasaan jorok dalam merawat gigi. Dan ternyata, orang Inggris adalah orang yang paling jorok dalam merawat gigi. Hal ini telah dibuktikan dalam sebuah survei yang menyatakan bahwa sebanyak 60% orang Inggris mempergunakan apa saja untuk membersihkan sisa-sisa makanan, dan sebanyak 23% membiarkan saja sisa makanan itu terselip di antara gigi mereka. Dan untuk itu, Yayasan Kesehatan Gigi di Inggris mulai mengkampanyekan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan gigi untuk menghindarkan risiko serangan penyakit gusi dan juga bau mulut. Saudara, hidup sehat dan bersih adalah idaman setiap orang. Namun kebersihan dan kesehatan tidak datang dengan sendirinya. Kita perlu mengusahakannya. Bila hidup kita jorok atau kotor, bagaimana kita dapat memiliki hidup yang sehat? Sebab kesehatan hanya dimungkinkan bila kita dapat menjaga kebersihan. Kebersihan perlu dilakukan baik dari dalam diri kita maupun lingkungan tempat kita tinggal. Dan keduanya perlu dilaksanakan dengan baik agar kesehatan dapat tercipta dan juga terpelihara. Kebersihan diri mencerminkan bagaimana pola hidup mereka yang sebenarnya. Kesehatan rohani tak ubahnya dengan kesehatan jasmani. Perlu juga kita pelihara agar tidak menderita sakit. Namun rupanya merubah pola hidup rohani yang jorok tidaklah semudah yang bersifat jasmani. Karena manusia pada umumnya memiliki kecenderungan untuk kembali dan kembali lagi melakukan pelanggaran dan kesalahan yang sama. Karena itu diperlukan kesadaran yang tinggi dan juga kemauan yang sungguh-sungguh untuk membasuh seluruh dosa yang melekat hingga benar-benar bersih, tak tersisa. Nah, tahukah Anda bahwa satu-satunya yang dapat membersihkan kehidupan rohani yang jorok adalah Tuhan saja? Sebagaimana dikatakan oleh orang bijak demikian, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang gembala menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristio Nugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, bersama bulan Oktober yang sering dirayakan sebagai bulan keluarga, kita belajar sebuah tema besar, pernikahan bahagia dan lestari. Dan kita melanjutkan pembelajaran kita pada edisi hari ini, Selasa 13 Oktober tahun 2026, dengan tema yang harus dihindari saat terjadi pertengkaran. Diambil firman Tuhan, Kitab Kejadian pasal 33 ayat pertama sampai ke 11. Karena itu, sahabat Petra, mari sebelum bersama kita memasuki hadirat Allah, kita meneduhkan hati, pikiran, dan jiwa kita dan sungguh mengarahkan kepada Tuhan. Mari sejenak kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, marilah bersama persekutuan kita saat ini. Kita awali di dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menyambut sabda Allah, dan sebuah pujian menghantarkan kita berbahagia tiap rumah tangga.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari sebelum bersama kita mendengarkan sabda Allah, kita bersama menundukkan diri, menyembah Tuhan di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah segala hormat, puji, sembah, dan syukur kami atas segala perlindungan dan pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Engkau melimpai kami dengan kasih setia dan kemurahan, hingga kami boleh bersekutu dengan penuh sukacita dan keselamatan. Dan kembali kami belajar menghayati panggilan Tuhan untuk merasakan berkat atas kehidupan keluarga dan mewujudkan sebagai keluarga yang dipenuhi kebahagiaan dan kehidupan yang kekal dan lestari. Karena itu kiranya Roh-Mu membuka, menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami, mampukan kami sungguh dapat mendengar dan mengerti, hingga kami pun bersuka cita firman-Mu menjadi kuasa mengubah hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Urapilah hamba-Mu yang hina dan penuh cacat celah ini, supaya hanya oleh belas kasihan-Mu semata dan hikmat karunia-Mu, Engkau mampukan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kini bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, pembelajaran tema hari ini yang harus dihindari saat terjadi pertengkaran, bersama kita membaca dan mendengar firman Tuhan diambil dari Kitab Kejadian pasal 33 ayat pertama sampai ke 11, sebuah bagian dalam perikop berjudul Yakub berbaik kembali dengan Esau. Demikian sabda Tuhan. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciuminya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekatlah jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub,
Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita melihat beberapa peristiwa yang menyentuh hati. Dan salah satunya yang menjadi bacaan kita yaitu ketika terjadi rekonsiliasi. Sebelumnya Esau dan Yakub selalu bermusuhan. Bahkan dikatakan bahwa Esau memang hendak bersungguh-sungguh untuk membunuh Yakub yang telah mencuri hak kesulungannya. Karena itu betapa indahnya ketika kakak beradik ini kembali dipertemukan dan mereka pun berdamai. Mereka berpelukan dan saling menangis. Kita juga kembali melihat ketika Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak. Namun pada saat Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir dan bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, Yusuf tidak mendendam. Dia memang terluka, tetapi dia tidak mendendam. Luka itu luruh hingga mereka bertangis-tangisan sebagai saudara. Kita juga kembali menjumpai di Perjanjian Baru. Kisah anak yang hilang juga begitu menyentuh. Sang bapak yang menunggu si anak bungsu pulang, dan bahkan ketika melihat anak yang terhilang itu kembali tanpa sebuah percakapan, sang bapak mengawali dengan berlari, memeluknya, mendapatkannya, hingga mencium dan menerimanya kembali tanpa syarat. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, selama kita di dunia, kita memang menemukan banyak pemandangan yang begitu indah. Tetapi justru yang paling indah dari antara itu semua adalah rekonsiliasi, pemulihan sebuah relasi. Ketika perseteruan berakhir dengan perdamaian, itulah sebuah keindahan. Akan membuat kita terharu. Siapa saja yang menyaksikannya pasti akan tersentuh hati mereka. Jika yang melihat saja ikut merasa bahagia, terlebih dari dua pihak yang bertengkar lalu menjadi berdamai, maka ini menunjukkan bahwa jauh di dalam kedalaman hati kita, tiap manusia itu menginginkan pemulihan, perdamaian, dan bukan konflik. Tetapi sahabat Petra, mungkinkah manusia itu hidup tanpa konflik? Mari kita jujur, hidup ini seperti permainan bom-bom kar. Akan selalu ada benturan, gesekan, senggolan. Bahkan demikian dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat sekalipun. Itu tidak menjamin ketika kita saling menerima, saling mencintai, berarti tidak akan ada gesekan dan benturan. Benturan bisa saja terjadi, dan itu wajar dan biasa. Namun yang terpenting, apakah kita memiliki hati untuk saling memaafkan dan menerima kembali? Karena dengan rekonsiliasi, disanalah hubungan kembali dipulihkan. Memiliki hati yang begitu besar seperti sang bapa menerima anak yang hilang,
seperti Yusuf yang mau menerima kembali saudara-saudaranya. Dan seperti bacaan firman Tuhan hari ini, bagaimana Esau yang mau menerima kembali Yakub dengan sikap hati yang penuh pengampunan, padahal sebelumnya sudah berkeras hati untuk ingin membunuh adiknya sendiri, Yakub. Karena itu mari kita belajar dari mereka. Yusuf yang memilih untuk mengubur luka lama dan mengampuni perlakuan saudara-saudaranya. Kasih seperti bapa yang menunggu anaknya pulang dan kembali menerima tanpa syarat. Setiap rekonsiliasi itu indah, dan justru disanalah kita menemukan pengharapan untuk melanjutkan kehidupan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, karena itu tema hari ini. Jika kita telah belajar melihat, mengalami keindahan sebuah relasi, maka mari ketika kita terjadi senggolan, gesekan, kita boleh belajar untuk tidak menjadikan lebih buruk. Tema hari ini adalah saat terjadi pertengkaran, ada hal-hal yang harus kita hindari. Yang pertama, hindarilah bertengkar melalui chat atau percakapan di telepon genggam. Beberapa di antara kita terkadang tidak dapat mengendalikan emosi sampai kemudian memilih bertengkar lewat pesan teks. Dan agar situasinya malah merasa dengan adanya jarak dan dengan cara mengetik mungkin akan terasa lebih teredam. Tetapi justru bertengkar lewat pesan teks sebenarnya malah tidak dapat menjelaskan lebih tepat tentang perasaan-perasaan kita. Tidak dapat menggambarkan apa yang sedang dirasakan oleh masing-masing pihak. Akhirnya kesalahpahaman akan semakin terjadi, dan bukan tidak mungkin malah hubungannya nanti semakin buruk. Hindarilah ketika pertengkaran untuk dilakukan melalui pesan teks. Kedua, hindarilah melibatkan orang lain dalam pertengkaran. Karena ketika kita melibatkan keluarga dalam konflik dan pertengkaran, situasinya justru bukan semakin membaik, tetapi akan semakin membelah. Sehebat apapun masalahnya, berusahakanlah untuk menyelesaikannya. Berdua dengan cukup pihak yang berkonflik dengan kita tanpa harus melibatkan orang lain. Saat kita melibatkan orang lain, entah kita melibatkan anak atau melibatkan orang tua, kita akan menambah masalah. Kelak saat kita malah sudah berbaikan, misalnya dengan pasangan, tetapi orang-orang yang sudah terlanjur terlibat belum tentu dapat berdamai. Mereka masih sakit hati dengan apa yang kita ceritakan, dan mereka bahkan masih mengingat-ingat kembali masalah yang terjadi sekalipun telah kita selesaikan. Ketiga, hindarilah melakukan kekerasan. Saat bertengkar, hampir semua orang memang menunjukkan karakter aslinya. Tapi disinilah kita butuh sebuah kontrol atau kendali emosi. Semarah apapun, jangan sampai mengatakan kata-kata yang menyakitkan. Ataupun lebih-lebih juga kita main fisik, main tangan. Kekerasan memang tidak selalu fisik, tapi perkataan juga bisa. Dan itulah yang harus dihindari. Rasa sakit karena kekerasan yang dilakukan oleh pasangan bisa malah tinggal membekas, dan tentu itu bisa menghilangkan, merusak rasa cinta yang telah tumbuh di antara keduanya. Kelima, hindari mengungkit kesalahan yang sudah lewat. Karena ketika kita sedang kesal, kita akan terpancing untuk mengungkit kesalahan yang sudah lalu. Kita kembali mendaftar, bahkan mengungkit-ungkit semua kesalahan yang sudah pernah terjadi.
Apalagi ketika kesalahan itu padahal sudah lama berlalu dan sebenarnya kita sudah memaafkannya. Karena ini justru membuat satu sama lain saling mendaftar kesalahannya dan justru konflik akan semakin besar dan menjadi berkepanjangan. 6. Hindarilah untuk menyebut kata cerai. Meski emosi lagi memuncak, jangan mudah mengatakan cerai, pisah saja. Kata-kata seperti itu akan semakin menyakiti hati pasangan dan bukan tidak mungkin justru benar-benar akan terjadi karena kita sudah terbiasa mengatakannya saat terjadi pertengkaran. Padahal pasangan dipersatukan oleh Allah dan itu berarti melawan Allah, menghujat Allah. Mengatakan cerai sejatinya juga mengingkari iman bahwa Allah yang mempersatukan. Bukankah mengingkari iman itu juga artinya kita telah murtad? Yang 7, hindari saat pertengkaran untuk pergi dari rumah. Karena pergi dari rumah meninggalkan pasangan ketika ada konflik justru tanda ketidakdewasaan. Masalah bukannya selesai, tetapi justru malah menggantung dan malah menjadi semakin berlarut-larut. Daripada pergi dari rumah, jika kita memang butuh untuk menenangkan diri, berdiamlah tetapi bertahan, bukan malah meninggalkan. Dan ketika suasana hati menjadi semakin baik, mulailah kembali membicarakan dengan emosi yang mereda. Tetapi jangan tiba-tiba meninggalkan tanpa kabar, sulit dihubungi, dan itu justru akan semakin memperparah, memperburuk relasi yang sedang panas. Dan terakhir yang 8 yang perlu kita hindari saat bertengkar, janganlah dilakukan di depan umum. Jika konflik tidak terjadi di rumah, ambillah komitmen untuk menahan diri dan menyelesaikannya secara privasi. Dan terkadang memang ruang terbaik adalah di rumah. Jangan sampai emosi kita, pasangan kita, keluarga kita justru meledak terjadi di tempat umum. Karena itu justru akan menjadi tontonan, santapan banyak orang. Itu justru akhirnya menjatuhkan harga diri keluarga kita sendiri. Bukankah saat kita melihat media sosial, justru yang selalu banyak ditonton adalah ketika ada konflik, dan itu selalu mendapat perhatian dari peminat media sosial. Maka jangan jadikan konflik kita, pertengkaran kita, malah menjadi konsumsi yang dinikmati oleh publik. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, pertengkaran bisa terjadi. Tetapi mau menjadi baik atau buruk, itu ditentukan dari responnya, tanggapan dan sikap kita sendiri. Ketika kita salah, ketika kita melakukan 8 hal yang telah saya sampaikan, disitulah konflik akan berlarut-larut, bahkan semakin memburuk, dan bahkan akhirnya tidak lagi dapat terselesaikan. Tetapi kembalilah kepada firman Tuhan hari ini. Keindahan kehidupan bukan pemandangan alam semata, tetapi relasi yang sehat. Karena ketika relasi kita tidak sehat, keindahan alam pun tidak dapat kita nikmati. Hati kita gelap, pikiran kita penat. Tetapi jika kita memiliki relasi yang sehat, saling mengampuni, justru dalam segala hal dapat kita nikmati sebagai keindahan. Karena hati dan jiwa kita terlepas dari belenggu kebencian dan melihat segalanya menjadi indah ketika saling bersedia mengampuni. Karena itu, gesekan biasa dan bersedialah untuk selalu berrekonsiliasi. Hindari sikap-sikap yang akan memperburuk saat terjadi pertengkaran. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi rema di
di dalam hati dan jiwa kita, mari kita renungi dan kita resapi sebuah pujian menghantarkan kita janji setia.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati untuk mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas sabdamu yang telah menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami, supaya dengan demikian, sekalipun terkadang ada gesekan dan benturan, tetapi kami dapat membangun kembali perdamaian. Dan dengan segala hal yang telah kami terima, kami dapat menghindarkan hal-hal yang akan memperburuk saat terjadi pertengkaran. Kami memohon rahmat dan belas kasihan-Mu, mampukan kami hidup sebagai pelaku-pelaku sabda-Mu. Dan bersama dengan doa ini, kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan pemeliharaan Tuhan. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan dan bencana alam. Tuntunlah kami bersama-sama untuk mewujudkan kerajaan Allah, supaya bangsa dan negara kami dipenuhi kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Urapi segenap pemimpin bangsa kami. Demikian juga kami berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah iman umat-Mu untuk berakar pada kebenaran sabda-Mu hingga terus bertumbuh berbuah dan segenap jemaat boleh meraih rahmat kesempurnaan keselamatan. Demikian juga berkati karya pelayanan dan kesaksian, supaya kehadiran gereja melanjutkan karya keselamatan Kristus dan lebih banyak orang boleh mendengar, percaya, menerima Kristus hingga mendapat tempat dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra, ladang Tuhan bagi kami bersekutu, memuji, menyembah, dan bertumbuh dalam kebenaran sabda-Mu. Maka kiranya ladang ini Tuhan pelihara, dan Tuhan urapi setiap pribadi-pribadi di dalamnya untuk terus menjadikan saluran berkat Tuhan. Kini kami juga mengingat segenap sahabat Petra yang lemah dan sakit, yang menantikan belas kasih lawatan Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti, Ibu Darwani, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviasih, Ibu Syolan, anak Selin, Bapak Slamet Diwates, Bapak Gideon Joko Ismoyo, dan Ibu Endang Wardani. Kami juga membawa serta jemaatmu di GKJ Wirobrajan, Ibu Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Samijo, Ibu Sunardi, Ibu Sujinab Suroyo, Ibu Eswitarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Ponirah Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Witikto, Ibu Lestari, Bapak Sumarti Tejonimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujinah, Ibu Rara Suwito, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sumati Pusposarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak dan Ibu Gustami, Ibu Sri Sunarsih Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsih Hadi Tejo, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujiradal Suki, Bapak Darmanto, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Welas Asih, Bapak Bambang Slamet Riawan, Ibu Sri Rahayu Daud Chandra, Ibu Sulistiorini, Bapak Driardono, Mas Aan Wilayah Roma, Bapak Andika Wijaya, Ibu Esti Wiyace, Ibu Sutengti Andandari, Bapak Sutarto,
Ibu Priscilla, Rosa, Amalia. Dan kami pun juga membawa segenap jemaat Tuhan dari berbagai gereja. Bapak Pendeta Lazarus Purwanto, pemulihan pasca operasi. Bapak Suranto, Bapak Gibran warga GKJ Mergangsan, Bapak Sarwoko, Bapak Paranto, Ibu Mahariono, Ibu Sutija Hari Santoso, Bapak dan Ibu Jatmiko, Ibu Suratija Projo Suwarno, Bapak Ibu Sariman, Bapak Ibu Sunarman, Bapak Wiranto Sudarmono, Bapak Wartono Saputro, Bapak dan Ibu Wibowo Hadi, Ibu Dani dan Bapak Ismu, Bapak Sudiarto di Situarum, Bapak Suryantoro, Bapak Subiantoro, Bapak Sindung, Ibu Hesti, Bapak Yakobus, Bapak Mulyadi, Ibu Srini, Bapak Condro, Bapak Praptomo, Ibu Darsono, Ibu Legowo, Ibu Partia Tekno, Ibu Suwarno, Ibu Yuniati Tasrib, Ibu Susi Sudarsono, Ibu Suyut, Ibu Sutrisno, Bapak dan Ibu Rucito, Bapak Wardoyo, Bapak Suratijo, Bu Rusmanto, Bu Lestari, Ibu Wakida Suraji, Ibu Sugito, Ibu Timotius Tukijan, Bapak Suprianto, Bapak Dr. Purwoko, Ibu Sukaryani, Ibu Kaswati, Bapak Sigit Emanuel, Mbak Adelita, Mbak Awalin, Mbak Gama, Mas Bernard, Ibu Ase Haryono, Ibu Sundang Nabi Tupulu, Ibu dari Mbak Sara, Ibu Yohana, Ibu Santoso, dan Ibu Sungkono, serta banyak sahabat Petra yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami memohon belas kasih Tuhan melawat, menjamah, dan kuasa darah Kristus menganugerahkan kekuatan, penghiburan, kelepasan, pemulihan, dan kesembuhan. Kini kami juga mengingat keluarga yang berduka karena Engkau telah panggil pribadi terkasih almarhum Ibu Edi Sulistiani Supatmo, almarhum Bapak Purwanto, almarhum Bapak Kasmin, dan almarhum Bapak Joni Sianipar. Mereka semua telah Tuhan panggil dan kembali ke pangkuan-Mu dengan penuh damai sejahtera. Di dalam Kristus ada kebangkitan dan hidup. Tetapi kami memohonkan belas kasih bagi keluarga yang ditinggalkan, kiranya mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan boleh melanjutkan kehidupan dengan meneladani iman, dan juga berharap pada belas kasih Tuhan melanjutkan kehidupan dengan penuh pengharapan. Kini kami juga mengingat segenap usia lanjut, yaitu Bapak Yohanes Supriyadi, Ibu Retno, Ibu Adiyase Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Rut Rikana, Ibu Walbi Maturatno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang Slamet Riawan dan Ibu Welas Asih, Ibu Yekti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Bapak Irianto, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto di Dayu, Bapak dan Ibu Sukirmuji Widodo di Pepantan Putat GKJ Palian, Bapak Pendeta Emeritus Utekno, Bapak Pendeta Filipus Hartono, Ibu Naomi Kristina, Bapak Ignatius Subagio, Ibu Puji Astuti, Ibu Sri Hartati Murdopo, dan juga bagi Ibu Dian Puspita Ningrum, juga bagi segenap adi Yosua yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang berdoa bersama kami. Kiranya Tuhan yang menganugerahkan umur panjang menyempurnakan dengan kekuatan, kesehatan, melimpai dengan hati yang penuh damai dan sejahtera. Berkati juga segenap keluarga kami, tuntun dalam kebenaran firman-Mu untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling melayani. Lindungi dan peliharalah keluarga kami. Jauhkan dari godaan penyakit ataupun kecelakaan.
Berkati anak-anak kami yang belajar dan bekerja, tuntun dalam kejujuran, dalam tanggung jawab, dalam ketekunan. Demikian juga anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakanlah penolong yang sepadan, pasangan yang seiman. Tuhan sendiri yang mempersatukan dalam ikatan kudus, kekal dan tidak terceraikan. Bagi suami istri yang merindukan momongan, seturut waktu dan cara Tuhan, karuniakan keturunan. Biarlah kami boleh mengasuh, mendidik dan membawa ke dalam rahmat-Mu, sehingga kami akan berbakti pada Tuhan turun temurun. Juga kami membawa segenap pergumulan pribadi lepas pribadi yang tidak terungkapkan. Ajari kami percaya dan bersandar bahwa dalam segala pergumulan kami tidak pernah sendirian. Engkau penuh kuasa, turut bekerja, menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, penuh kuasa untuk menjadikan segala sesuatu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Demikian segala pergumulan adalah bagian rahmat-Mu menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, begitu panjang permohonan kami dan jauh dari sempurna. Karena itu kami mohon ampun untuk setiap permohonan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar dan Engkau memberi yang terbaik seturut hikmat dan rahmat-Mu. Karena itu doa ini kami panjatkan, bukan beralaskan amalan dan kesalehan kami para pendosa, tetapi kami panjatkan hanya oleh iman kami di dalam satu nama kudus, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Allah dalam permohonan syafaat kita. Dan kini juga kita mendapat bagian mencurahkan segenap hidup untuk menjadi pelaku-pelaku doa, pelaku-pelaku firman. Karena itu menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita, tulang rusuk.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita. Kita akan melanjutkan ibadah sejati dalam kehidupan sehari-hari dan mewujudkan keluarga yang diperkenan Tuhan.

keputusan pernikahan yang bahagia dan lestari. Karena itu kini, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Gembala Menyapa edisi Selasa 13 Oktober tahun 2026. Bagi sahabat Petra yang kiranya berkenan menyampaikan pokok-pokok doa ataupun berbagi pergumulan, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858 6827 4241. Saya ulangi 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati, saya menyadari sepenuhnya kebersamaan kita yang terasa singkat sekalipun, tetapi begitu banyak atur tutur ucapan saya yang tidak menjadi berkenan. Karena itu saya mohon maaf, dan kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristio Nugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Amos pasal 6. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi membuat tirani kekerasan mendekat, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan berleha-leha di ranjang, yang makan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari antara kawanan lembu yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi diiringi alunan gambus seperti Daud, mereka memainkan alat-alat musik, yang minum anggur dari bokor dan beroleskan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka atas hancurnya keturunan Yusuf. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Amos pasal 6 ayat 6. Yang minum anggur dari bokor dan beroleskan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka atas hancurnya keturunan Yusuf. Renungan hari ini berjudul, Nyaman tapi tidak peduli. Ada seorang pria begitu sibuk dengan pekerjaannya. Setiap hari ia berangkat pagi, pulang malam, dan tetap rutin melayani ibadah di gerejanya. Dalam kesibukan itu, ia mulai kehilangan waktu bersama keluarga, kehidupan anak mulai terabaikan, dan relasi dengan tetangga di sekitar rumah pun mulai renggang. Anehnya, ia tetap menjalani hidup seperti biasa karena merasa semuanya baik-baik saja. Hingga suatu hari, ia menyadari bahwa di balik rutinitas kesibukan itu, hatinya sudah tidak benar-benar peduli pada apa yang terjadi di sekitarnya. Tuhan menegur umatnya yang saat itu hidup dengan nyaman dan menikmati kemakmuran. Mereka makan enak, berpesta, bernyanyi, dan merasa aman. Namun Tuhan melihat sesuatu yang berbeda. Mereka tidak lagi peduli pada kehancuran bangsanya sendiri. Hati mereka tumpul terhadap penderitaan sesama dan kerusakan rohani yang sedang terjadi. Mereka masih tampak beribadah, tetapi di sisi lain, telah kehilangan belas kasih. Bisa jadi kita pun sedang mengalami hal sama. Kita merasa hidup baik-baik saja karena kebutuhan terpenuhi dan aktivitas rohani tetap berjalan. Namun, apakah hati kita masih memiliki kepekaan? Bagaimana keadaan keluarga kita? Apakah kita masih peduli ketika melihat orang lain terluka? Apakah kita masih memiliki waktu untuk mendengar, menolong, dan berdoa bagi sesama? Karena Tuhan tidak mencari kehidupan yang terlihat rohani di luar saja, Dia rindu menemukan hati yang hidup, lembut, dan penuh kasih. Iman yang sehat bukan hanya rajin datang beribadah, tetapi juga mau hadir bagi orang lain dengan kasih yang nyata.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam sahabat Petra. Mari kita bersama satukan hati. Kita berdoa untuk menutup hari ini dalam doa malam kita. Sudahkah saudara mengasihi orang lain hari ini? Saya percaya Tuhan memampukan kita untuk terus mengasihi. Mari kita satukan hati bersama dengan saya, Pendeta Hadian Tanwikara dari GKI Ngupasan, Yogyakarta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Kami boleh lalui dalam kasih anugerah Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua hal yang Tuhan izinkan kami hadapi, kami alami. Kami mau bersyukur untuk semuanya. Semuanya yang Tuhan izinkan menjadi bagian dalam perjalanan iman kami yang semakin didewasakan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Teman, sahabat, keluarga, pasangan, anak-anak, rekan kerja. Terima kasih untuk kehadiran mereka. Mereka mengasah kehidupan kami menjadi orang-orang yang pasti lebih baik lagi. Tuhan, berkatilah mereka semua, orang-orang yang telah Tuhan hadirkan di tengah kehidupan kami, kehidupan saya. Tuhan, berkati mereka semua yang sudah Tuhan pakai untuk membentuk kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kesehatan orang-orang yang kami kasihi, kesehatan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Anugerahkan berkat kesehatan, sukacita bagi mereka. Tuhan juga berkati untuk Radio Petra yang sudah memberkati kami, memberkati banyak orang. Tuhan berkati Radio Petra di dalam siaran-siarannya, dalam pelayanannya. Berkati setiap pribadi yang ada di Radio Petra. Tuhan berkati setiap donatur yang mendukung pelayanan Radio Petra. Tuhan memberkatinya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa ini. Kami berdoa untuk situasi bangsa ini dengan bencana alam yang terjadi, dengan situasi erupsi gunung berapi di beberapa tempat. Kami juga berdoa untuk situasi bencana yang terjadi di beberapa daerah, kebakaran hutan di Kalimantan, di Sumatera. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerusakan-kerusakan alam yang ditimbulkan oleh manusia, oleh keserakahan segelintir orang di tengah bangsa ini. Tuhan, tolonglah bangsa kami. Ampunilah orang-orang yang bertindak curang dan serakah ini. Tuhan, tolonglah para pemimpin bangsa kami menjadi pemimpin-pemimpin yang tegas, yang bijak di dalam melaksanakan hukum di tengah bangsa ini. Kami sungguh prihatin dengan bangsa kami. Kami mohon Tuhan kasih-Mu menolong kehidupan kami di tengah bangsa ini, supaya perubahan, keadilan, kemakmuran seperti cita-cita kami sebagai bangsa boleh diwujudkan bersama oleh para pemimpin dan masyarakat. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan damai di tengah dunia ini. Tuhan terus memberkati wujud dari perdamaian dunia ini, dan biarlah itu menghadirkan kehidupan yang pasti jauh lebih baik. Kami juga berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk situasi iklim, untuk situasi cuaca yang semakin tidak menentu,
iklim yang tidak bisa kami prediksi lagi, kemarau panjang dan ada banyak kesusahan di sana. Tuhan tolonglah kami, supaya kami boleh menjaga alam ini, kami boleh menjaga kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan, kami mohon kasih-Mu menolong dan memampukan kami. Malam ini Tuhan, kami juga akan beristirahat. Tuhan, sertai kami masing-masing dalam istirahat kami semua. Kiranya anugerah damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjaga kami, melindungi kami, dan membangunkan kami esok kembali dengan kekuatan yang baru untuk kami berkarya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat malam sahabat Petra, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menjaga setiap kita. Amin.

0: from Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Petra, streaming.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Selamat pagi sahabat Petra, kita bersama kembali dalam embun pagi hari ini. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan bersama dengan saya Pendeta Hadian Tanwikara dari GKI Ngupasan. Mari kita bersama menikmati firman Tuhan hari ini. Kita satu di dalam doa mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bersama di dalam perenungan hari ini. Kami diberi kesempatan untuk merenungkan sabda Tuhan dalam embun pagi Radio Petra. Tuhan menolong kami untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai penuntun perjalanan hidup kami. Firman yang juga menguatkan, meneguhkan, menghiburkan, dan menegur kehidupan kami. Tuhan berfirmanlah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus, firman yang menjadi manusia, kami sudah berdoa dan bersyukur. Sahabat Petra, mari kita membuka Alkitab kita dari surat Filipi. Surat Filipi pasalnya yang ketiga, kita baca dari ayat 13 sampai dengan pasal 4 ayat 1. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan Filipi pasal 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan saya bacakan dalam TB edisi yang kedua. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang telah menjadi teladan bagimu. Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ilah mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menanti-nantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang terkasih. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap sahabat Petra yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam hidup ini. Tema di dalam perenungan embun pagi hari ini adalah yang telah terjadi bukan rintangan. Temanya saya ulang, tema perenungan kita hari ini adalah yang telah terjadi bukan rintangan.
Sahabat Petra, kita memberi perhatian dalam beberapa ayat dari Filipi pasal 3 sampai pasal 4 ayat 1 ini. Saya ingin menegaskan satu nats dari Filipi 3 ayat 13 yang menjadi awal pembacaan kita. Saya baca ulang Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah merebutnya. Aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sahabat Petra, bayangkan kita sedang mengendarai sebuah mobil di jalan raya yang cukup padat. Di depan kita terbentang, di depan kaca, di depan mobil kita terbentang kaca depan yang sangat besar dan sangat leluasa untuk kita melihat. Namun di bagian kiri dan kanan samping mobil kita terdapat kaca spion. Pasti ya, kita mengenal itu, kita tahu hal itu, bahwa mobil itu dibuat sedemikian rupa dengan kaca depan yang besar sehingga kita leluasa memandang, dan kaca spion di kiri kanan. Ukuran kaca spion lebih kecil. Mengapa? Perancang mobil membuat kaca depan begitu besar, sementara kaca spion dibuat sangat kecil. Jawabannya tentunya sederhana. Tujuan perjalanan kita di dalam mengendarai mobil itu, tujuan perjalanan kita berada di depan, bukan di belakang. Karena itu, mobil itu dirancang dengan kaca depan yang besar. Kaca spion hanya berfungsi untuk sesekali dilihat guna memastikan keamanan saat kita ingin berpindah jalur atau berbelok. Apa yang terjadi jika seorang pengemudi terus-menerus menatap kaca spion sepanjang ia berkendara, mengabaikan kaca depan? Sudah pasti mobil tersebut akan menabrak, keluar dari jalur, dan mengalami kecelakaan yang fatal. Sahabat Petra, kehidupan rohani kita seringkali mirip dengan ilustrasi ini. Banyak dari kita yang gagal melangkah maju karena kita terus terpaku pada kaca spion kehidupan kita. Kita sibuk melihat ke belakang. Kita sibuk untuk melihat ke belakang dengan berlebihan, hingga akhirnya menabrak rintangan yang ada di depan kita yang harusnya bisa kita hindari. Kita belajar dari Rasul Paulus, sahabat Petra, hari ini. Menarik sekali. Karena Rasul Paulus mengajak kita semua, sahabat Petra, untuk tidak melihat ke belakang, tetapi jauh lebih fokus untuk mengarahkan pandangan ke depan. Rasul Paulus mau mengajak kita bahwa perjalanan Rasul Paulus di masa lalu, kita kenal perjalanan Saulus, perjalanan yang mengerikan, perjalanan yang luar biasa, jahat. Tetapi Rasul Paulus menyadari perjalanannya dengan segala kebanggaan di masa lalu sebagai orang Yahudi, orang Ibrani asli, orang yang penganiaya jemaat. Di satu sisi kebanggaan dari sisi orang agama Yahudi, tetapi di sisi yang lain dari iman Kristen, itu satu hal yang mengerikan, jahat, dan sangat tidak terpuji. Tetapi Rasul Paulus mengajak kita melihat sesuatu yang ada di depan. Mengarahkan pandangan ke depan. Seolah-olah aku belum menangkapnya. Seolah-olah aku belum mendapatkannya. Dalam teks Filipi pasal 3 ayat 13 sampai Filipi 4 ayat 1, Rasul Paulus menggunakan metafora yang sangat kuat tentang seorang pelari. Seorang pelari yang ingin mencapai garis finish tidak akan pernah berlari sambil menengok ke belakang. Jika ia melakukannya, kecepatannya akan berkurang atau
atau bisa tersandung dan jatuh dan gagal mencapai garis finish. Sahabat Petra, seperti seekor rusa. Seekor rusa itu diketahui punya kemampuan untuk berlari lebih cepat dibandingkan harimau sebenarnya. Menurut data, rusa itu mampu berlari lebih cepat dengan kecepatan 80-90 km per jam. Itu seekor rusa. Tetapi, karena ketakutannya dia bisa selalu menengok ke belakang pada harimau, dia mengarahkan terus dirinya ke belakang melihat harimau yang mengejarnya, yang sebenarnya kecepatannya hanya 65 km per jam. Kecepatan 90 km per jam dibandingkan kecepatan 65 km per jam. Tetapi rusa bisa tertangkap dan diterkam oleh harimau. Kenapa? Karena rusa sibuk untuk menengok ke belakang, menengok rasa takutnya, menengok segala kekhawatirannya, dan tidak fokus untuk berlari ke depan. Maka dia binasa oleh terkaman harimau. Sahabat Petra, Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat masa depan. Paulus memiliki masa lalu, seperti yang saya katakan tadi, masa lalu yang sangat kompleks. Jika ia mau melihat ke belakang, ada dua hal ekstrim yang bisa menghentikannya, kegagalan dan dosa masa lalu. Ia adalah mantan penganiaya jemaat Tuhan. Ia bertanggung jawab atas kematian orang-orang kudus, termasuk Stefanus. Penyesalan ini bisa melumpuhkan iman Rasul Paulus dalam rasa bersalah. Tetapi juga seperti saya katakan tadi, ada sisi yang lain, ada hal yang lain yang ekstrim yang bisa menghentikan Rasul Paulus. Dia merasa masa lalunya adalah keberhasilan, sebuah prestasi sebelum mengenal Kristus. Ia adalah seorang Farisi, seorang yang hebat, dididik oleh guru terbaik, yaitu Gamaliel. Dia seorang dengan status sosial dalam hidup orang Yahudi, status sosial yang sangat terpandang. Dia seorang yang bangga dengan kehidupan sebagai Yahudi. Kebanggaan ini bisa membuatnya merasa sudah cukup dan menjadi sombong secara rohani, merasa hebat dengan agamanya yang lama. Namun Paulus mengambil keputusan tegas. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bagi Paulus, sahabat Petra, apa yang telah terjadi, baik itu dosa besar maupun prestasi besar, bukanlah rintangan untuk berlari mencapai tujuan surgawi yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran ini dalam kehidupan? Apa yang telah terjadi tidak menjadi rintangan dalam hidup kita, itu tema kita. Apa yang telah terjadi tidak boleh menjadi rintangan dalam hidup kita. Kita perlu belajar tiga prinsip yang menarik. Yang pertama, jadikan masa lalu sebagai pelajaran, bukan penjara. Saya ulang. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran, bukan penjara. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa dan kegagalan kita di masa lalu ketika kita bertobat. Jangan biarkan intimidasi masa lalu, intimidasi rasa bersalah menahan kita untuk bertumbuh, menggagalkan kita untuk bertumbuh. Apa yang sudah terjadi adalah sejarah, Anda tidak bisa mengubahnya, tetapi kita bisa menentukan arah langkah kita hari ini. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah jangan terbuai oleh keberhasilan masa lalu. Terkadang rintangan terbesar untuk maju bukan kegagalan, sahabat Petra, melainkan kenyamanan. Keberhasilan yang di masa lalu kita bangga-banggakan. Paulus mengingatkan agar kita tidak merasa sudah sempurna. Lihat ayat 12. Kita belum sempurna,
teruslah lapar dan haus, teruslah mencari dalam kerinduan pada Tuhan. Teruslah melayani, jangan berhenti bertumbuh. Jangan terbuai oleh keberhasilan masa lalu. Yang selanjutnya yang ketiga adalah ingat kewargaan surgawi kita. Itu yang ketiga, saudara. Ingat sahabat Petra, ingat kita adalah warga kerajaan surga. Fokus pada garis finish itu. Bayangkan, kita ini seperti pelari estafet. Ketika kita menerima tongkat estafet, kita terus lari dengan hati marah karena pelari sebelum kita tidak berlari dengan cepat. Kita lari itu dengan rasa kesal di hati melihat pelari sebelum kita yang berlari tidak maksimal. Sekalipun sebenarnya kita bisa mengejar ketertinggalan dari pelari lain, tetapi karena perasaan kita kesal, perasaan kita jengkel yang terus menyalahkan pelari sebelumnya, maka kita berlari tidak dengan kekuatan sepenuhnya. Paulus menegaskan, kewargaan kita adalah kewargaan kerajaan surga. Karena itu fokus hidup kita harus diarahkan pada perkara-perkara kekal. Apapun goncangan, kekecewaan, atau kepahitan yang terjadi di dunia ini, semuanya tidak layak membatalkan mahkota abadi yang disediakan oleh Allah menjadi sukacita kita di garis finish. Mari sahabat Petra, di akhir bagian ini, kita belajar dari Rasul Paulus yang memberikan satu perintah tegas di Filipi 4 ayat 1. Setelah kita membaca bagian ini dan melihat seluruhnya yang ingin Rasul Paulus sampaikan, mari kita lihat Filipi 4 ayat 1. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Kalimat ini menjadi sebuah akhir yang menarik. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Tantangan hidup pasti ada, dan bayang-bayang masa lalu seringkali mencoba mengejar kita. Namun ingatlah, yang telah terjadi bukan rintangan, kecuali jika kita mengizinkannya menjadi rintangan, mengizinkannya terus mengikat kita. Mari alihkan pandangan kita dari kaca spion kehidupan, menuju kaca depan yang luas dan leluasa. Tataplah masa depan bersama Kristus dengan penuh pengharapan. Fokuslah pada panggilan surgawi, terus berlari dan berdiri teguh sampai kita berjumpa dengan Kristus di garis finish. Mari sahabat Petra, kita berdoa, kita bersyukur untuk perenungan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu di hari ini. Mengawali hari ini, kami diingatkan untuk melihat ke depan. Tuhan ada di depan kami, seperti Tuhan sudah hadir di masa lalu kami. Kami percaya kehadiran Tuhan di depan kami menjadi perjalanan yang jauh lebih penting untuk kami kejar, untuk kami berlari. Tuhan tolong kami hari ini untuk mengarahkan ke depan. Karena kami dibentuk, kami diciptakan untuk semakin serupa dengan Kristus, bukan semakin serupa dengan dunia, sehingga membuat kami menengok ke dunia, tetapi kami diarahkan untuk melihat kepada Kristus yang menjadi tujuan perjalanan kami. Tuhan, kami semua sahabat Petra bersyukur, dan kami akan melanjutkan perjalanan kami memandang kepada Kristus yang ada di depan kami, bahkan berjalan bersama Tuhan yang ada di sebelah kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati sahabat Petra, berkati Radio Petra, berkati kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian sahabat Petra, firman Tuhan yang bisa kita renungkan. Saya sampaikan salam dari Majelis Jemaat GKI Ngupasan, Yogyakarta. Salam dari saya, Pendeta Hadian Tanwikara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan kita semua. Amin.

0: 479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan. Jadi, dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Petra, streaming.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: manfaat bersyukur. Bersyukur mengalihkan pandangan kita dari situasi kepada kesetiaan Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 5.
1: Pujian atas karya Allah pada sejarah awal umatnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, hendaklah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya senantiasa. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan keputusan-keputusan yang diucapkannya.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Bersyukur itu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Tetapi tahukah Anda bahwa bersyukur juga bermanfaat bagi kita? Bersyukur itu memfokuskan kembali perhatian kita. Hidup dipenuhi banyak hal yang dapat menghalangi kita melihat semua yang dilakukan Tuhan. Alih-alih memikul beban dunia di pundak kita, kita harus berusaha memfokuskan kembali perhatian kita pada Tuhan dengan bersyukur atas pemeliharaan, tuntunan, dan kesetiaannya. Bersyukur itu mengurangi kecemasan kita. Kita semua menghadapi tekanan, tuntutan, dan tanggung jawab. Tetapi jika kita membawa kekhawatiran kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur, beban kita berpindah padanya dan damai sejahteranya memenuhi kita. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Bersyukur itu menyegarkan relasi kita. Bersyukur menjauhkan kita dari pikiran bahwa kehidupan Kristen semuanya tentang kita. Persekutuan kita dengan Tuhan diperkaya karena kita berpusat padanya, bukan pada diri sendiri. Bersyukur itu menguatkan iman kita. Ketika kita bersyukur pada Tuhan atas kesetiaannya di waktu yang lalu, keyakinan kita akan kesetiaannya pada saat ini meningkat pesat. Bersyukur itu menyukakan roh kita. Bersyukur membawa sukacita dan membantu kita mengatasi keputusasaan. Saudara pendengar, meskipun bersyukur selalu bermanfaat, tetapi untuk bersyukur tidak selalu mudah. Tetapi mengalihkan fokus dan bersyukur pada Tuhan atas semua yang Dia lakukan adalah cara tercepat untuk mengubah sikap dan mendapatkan kembali energi kita untuk mengatasi tantangan apapun yang kita hadapi.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra. Streaming.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.
2: Petra,
3: Stream.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, stream.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Selamat pagi sahabat Petra, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan kami di program Bun Pagi. Dengan sukacita kami akan menemani sahabat Petra semuanya di awal aktivitas pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra hari ini sehat dan siap menjalani hari ini dalam anugerah Tuhan. Sudah kami siapkan lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami antarkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan Anda semuanya bisa menikmati lagu-lagu yang kami sajikan dan juga mendapatkan inspirasi baru untuk kehidupan Anda sepanjang hari ini. Ada banyak sajian lain yang sudah kami siapkan juga di program Bun Pagi. Akan ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo. Lalu ada Dr. Salah yang akan membagikan guidelines for living, petunjuk kehidupan untuk sahabat Petra semuanya. Juga ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan menyampaikan inspirasi iman pada pagi hari ini. Sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Jadi sahabat Petra, mari kita masuk ke dalam program Bun Pagi. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kembali kita berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi Radio Petra 105.7 FM pada edisi hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Bersama saya, Pendeta Ari Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo, kita akan mendasari segala aktivitas kita pada hari ini dengan bersama merenungkan Sabda Tuhan melalui tema yaitu Yang Tidak Dapat Rusak, yang didasarkan pada firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 35. Namun sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita bersama berdoa memohon pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami pada saat ini untuk kami hendak bersama merenungkan firman-Mu. Kami sadar akan keterbatasan kami. Oleh karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus tercurah atas kami, supaya oleh karena Roh-Mu itulah kami dimampukan untuk bisa memahami, dan terlebih kami mau untuk menghidupi firman-Mu itu dalam segala aktivitas dan keseharian kami. Kami menyerahkan ya Bapa, setiap perenungan kami pada saat ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 35. Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan ayat 35, sebagian dari sebuah perikop Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Roti Hidup. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu mereka berkata kepadanya, Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang menghidupinya. Haleluya. Amin. Ada udang di balik batu. Mungkin itu sebuah kiasan atau peribahasa yang mungkin tepat untuk kita gambarkan atau untuk menggambarkan diri kita tentang bagaimana ketika kita mau untuk mencari Tuhan atau kita mau untuk melakukan firman-Nya, memperjuangkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Seringkali kita mencari Tuhan itu kalau kita sedang membutuhkan sesuatu.
ketika kita sedang butuh ini, ketika kita sedang perlu ini, atau ketika kita sedang dipuaskan, ketika kita ingin punya harapan, kemudian kita dengan gencar mencari Tuhan, kita dengan gencar melakukan firman-Nya dengan tujuan atau dengan embel-embel supaya Tuhan mendengarkan harapan kita, mendengarkan permohonan kita, sehingga kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, kita bisa terpuaskan oleh kepentingan kita, dan kita bisa kemudian dikenyangkan oleh sesuatu yang memang sebenarnya kita harapkan. Sehingga, ya mungkin peribahasanya tadi, ada udang di balik batu. Kita

mengalami pergumulan, kita sedang punya masalah, kemudian kita akan mengatakan bahwa, oh, aku akan mencari Tuhan, aku akan melakukan firman-Nya, aku akan memperjuangkan keadilan Allah, memperjuangkan kebenaran Allah, hidupku akan berfokus pada Allah. Karena apa? Karena kita sedang membutuhkan itu. Karena kita sedang diperlakukan tidak adil, kita disepelekan, atau kemudian kita berada dalam kondisi pergumulan-pergumulan tertentu. Tentu itu tidak salah, itu menjadi sesuatu yang baik. Tapi pertanyaannya, pertanyaan refleksinya adalah, lalu bagaimana jika bukan kita yang mengalaminya, tetapi orang lain yang mengalaminya? Misalnya, ketika orang lain sedang diperlakukan tidak adil, atau ada orang lain yang butuh pertolongan, bukan kita, apakah kita juga tetap akan mau mencari Allah serta memperjuangkan firman-Nya? Atau jangan-jangan kita akan mengatakan, ah, itu kan bukan urusan saya. Ah, udahlah, saya fokus saja pada urusan saya. Gak usahlah memperjuangkannya. Yaudah, biar mereka memperjuangkan dirinya sendiri. Oh, atau biarlah orang lain memperjuangkan dia. Saya akan fokus pada diri saya akan fokus untuk memperjuangkan hidup saya. Sahabat Petra yang terkasih, seringkali kita berada atau kita menghidupi sebuah iman yang demikian. Iman yang egois. Kita mencari Allah karena kita minta dikenyangkan. Kita mencari Allah karena kita merasa dipuaskan. Kalau orang lain kemudian yang membutuhkan dipuaskan itu, atau orang lain yang butuh dikenyangkan, kita seolah kemudian mengatakan, yaudah, biar dia cari urusannya sendiri. Hal itu seperti yang Yesus katakan di ayat yang ke-26 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi sederhana, mereka mencari Tuhan karena mereka kenyang, supaya nanti kalau mereka mengikuti Tuhan, mereka akan selalu dikenyangkan terus. Jadi yang dipikirkan adalah untuk dirinya sendiri. Yang dipikirkan adalah untuk memuaskan hasratnya sendiri, yang dimana sifatnya tentu itu sifatnya fana, itu bisa binasa. Lalu yang tidak bisa binasa apa? Yang tidak bisa binasa adalah tentang bagaimana keadilan dan juga tentang kebenaran firman Tuhan itu dinyatakan atau diperjuangkan. Bukan hanya ketika kita yang diperlakukan dengan tidak baik, bukan hanya ketika kita sedang mendapatkan pertolongan, tetapi juga ketika orang lain diperlakukan demikian, ketika orang lain membutuhkan hal yang sama, di saat itu jugalah kita juga harus tetap memperjuangkan hal yang sama, memperjuangkan kebenaran firman Tuhan dan memperjuangkan keadilan Tuhan terhadap orang tersebut. Tetapi kalau kita melihat dalam realita kehidupan kita, seringkali kita tidak berpijak pada iman yang demikian. Misalnya saja, ketika orang-orang sekarang di Kalimantan masih juga terdampak dengan kabut asap akibat kebakaran hutan. Kita kemudian melihat beritanya di sosial media atau di berita di televisi, di media cetak dan lain sebagainya, kita mendapatkan berita itu. Tetapi apakah kemudian kita memperjuangkan nasib mereka? Nampaknya kok kita adem ayem aja di Jogja, kita adem ayem aja di Jawa. Kenapa? Jangan-jangan karena kita tidak mengalami itu. Jangan-jangan karena kita tidak terkena dampak dari asap itu, makanya kemudian kita tidak pernah bersuara, atau kita tidak memperjuangkan nasib mereka. Nah, bukankah dalam tahapan itu, kita menjadi orang-orang yang beriman dengan egois? Selama kita tidak terdampak, ya saya akan diam saja. Selama saya tidak terkena atau terusik dengan hal itu, kehidupan saya, ya sudah, saya akan tenang-tenang saja. Kecuali kalau nanti asapnya kena saya, lah baru saya akan bersuara. Nanti kalau hal yang tidak baik itu atau ketidakadilan itu menimpa saya, baru saya akan berteriak memperjuangkan. Bukankah selama itu kita berada pada pemaknaan iman yang demikian? Dan Tuhan Yesus di pada perikop saat ini mengajarkan kita bahwa kalau kita pengen roti yang hidup,
roti yang tidak bisa binasa, atau kita mendapatkan makanan yang tidak bisa binasa, maka seharusnya kita memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan memberikan pertolongan, bukan

hanya ketika kita sedang butuh. Tetapi ketika orang lain pun juga sedang dalam kondisi yang demikian, maka kita harus memperlakukan atau kemudian memperjuangkan hal yang sama. Jadi jangan sampai mencari Tuhannya kalau kita lagi butuh. Atau mencari Tuhannya ketika hidup kita terusik. Kalau hidup kita aman-aman saja, orang lain menderita, oh ya biarkan saja. Tentu bukan iman yang demikian, yang iman yang tidak dapat binasa. Tetapi kita mau memperjuangkan iman yang tidak dapat binasa, yaitu iman yang bukan iman egois, tetapi senantiasa mencari Tuhan, senantiasa memperjuangkan kebenaran firman Tuhan, senantiasa memperjuangkan keadilan firman Tuhan, terkena ataupun tidak di dalam kehidupan kita, atau terusik atau terdampakkah hidup kita akan situasi itu, kita akan senantiasa terus memperjuangkan. Selamat memperjuangkan kebenaran firman Tuhan, selamat memperjuangkan iman yang tidak dapat binasa di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita mengakhiri perenungan kita pada saat ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang senantiasa mau kami cari. Kami punya Tuhan yang mau senantiasa memberikan pertolongan atas kami, mau mengenyangkan kami dan mau memuaskan kami. Tetapi Tuhan, saat ini kami juga belajar tentang bagaimana Engkau yang mengajarkan kepada kami untuk kami memiliki iman yang tidak dapat binasa. Iman yang mau terus memperjuangkan kebenaran firman Tuhan ketika kami butuh, bahkan juga ketika orang lain yang membutuhkan itu, kami tetap mau untuk memperjuangkan. Ajar kami untuk memiliki iman yang tidak dapat binasa, bukan iman yang egois untuk diri kami sendiri. Tuhan, kami menyerahkan untuk aktivitas kami hari ini, kiranya segala hal tanggung jawab yang harus kami lakukan, pekerjaan-pekerjaan kami, semuanya bisa kami lakukan di dalam penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan, ya Allah, segala aktivitas kami pada hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasamu. Kami mohon berkat, kami mohon hikmat, dan kami mohon kebijaksanaan darimu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah renungan embun pagi edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Selamat menjalani berbagai aktivitas hari ini dan selamat memperjuangkan iman yang tidak dapat rusak. Oleh karena itu, saya Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo undur diri. Tuhan memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif

firman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebab

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi. Dan bagi Anda yang sudah merequest lagu, kami juga mengucapkan terima kasih. Sebagian lagu-lagu sudah kami putarkan dan masih akan kami putarkan sampai dengan nanti pukul 8. Dan bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, sahabat Petra juga bisa mengirim ke nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567. Sahabat Petra, kami juga ingin menyapa Anda yang sekarang ini sudah akan beraktivitas di luar rumah, Anda yang bekerja, Anda yang berusaha, Anda yang bersekolah atau kuliah. Kami berharap sahabat Petra juga bisa menemukan kebahagiaan, kegembiraan dalam aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan bagi Anda, sahabat Petra yang beraktivitas di rumah, kami juga berharap Anda pun juga mendapatkan berkat dan sukacita dalam aktivitas Anda di rumah. Kami juga ingin menyapa sahabat Petra yang sekarang ini sedang berbaring sakit. Kami berharap sahabat Petra juga boleh menemukan pemulihan, kesembuhan, dan penghiburan dari Tuhan. Dan bagi Anda yang berulang tahun hari ini, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan atau ulang tahun kelahiran. Semoga hari-hari sahabat Petra juga dipenuhi dengan berkat dan sukacita dari Tuhan. Baik sahabat Petra, kita akan berlanjut di program Bun Pagi hari ini. Sampai nanti pukul 8, masih di 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.